zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana kesitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

masam-masam berjalan. Terima kasih kepada Hafiz. Hai Hafiz, Hafiz Abdullah. Selamat pagi-pagi kita je. Terima kasih bahawa Hafiz, Hafiz Adha. Waalaikumsalam. Terima kasih Hafiz Adha yang setiap dengarkan 102.9 MHz juga. Hari ni hari Sabtu, geng. Macam biasalah, 9.15 pagi nanti anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Carta Hits 10 Pulse FM. Kita akan ada bersama dengan tetamu hari ini. Tetamu yang akan bersama dengan anda, Blackfire, akan bersama dengan anda kejap lagi lah. 9.15 pagi, anda boleh tonton lah secara langsung melalui Facebook Pulse FM, insyaAllah. Kita dah tanya khabar tentang kumpulan yang lama menghilang ni, Blackfire ni. Sejarahnya bagaimana, asalnya daripada Perlis, kan, panjang liku-liku perjalanan Blackfire ni. Kejap lagi kita nak kongsikan. Jangan lupa tau, 9.15 pagi, hanya di Pulse FM.

Okey, jiwa yang mengalah. Kawan saya minta lagu ni untuk dikudarakan. Okey, saya nak kongsikan sikit lah berkenaan dia info kesihatan ni. Ubat kurus atau diet, mana pilihan yang lebih baik? Ini masalah, ya, berat badan berlebihan semakin menjadi perhatian lah dalam masyarakat kita hari ini. Ramai individu berusaha lah untuk menurunkan berat badan, bukan sahaja untuk mendapatkan penampilan yang lebih menarik, tapi juga untuk meningkatkan tahap kesihatan lah, mengurangkan risiko pelbagai penyakit. Ini dalam usaha mencapai berat badan yang ideal, bukan sedang. Terdapat pelbagai kaedah lah yang digunakan, termasuklah pengambilan ubat kurus dan juga amalan diet yang sihat. Namun persoalannya, antara ubat kurus dan diet, yang manakah pilihan yang lebih baik? Ubat kurus sering menjadi pilihan kerana ia dilihat sebagai cara yang cepat lah, mudah untuk menurunkan berat badan. Terdapat pelbagai jenis produk penurunan berat badan yang dijual di pasaran lah. Ini pelbagai dawaan seperti membakar lemak, mengurangkan selera makan atau mempercepatkan metabolisme badan. Ramai individu tertarik lah untuk mencubanya kerana mengharapkan hasil segera tanpa perlu melakukan perubahan besar terhadap gaya hidup mereka. Bagaimanapun, penggunaan ubat kurus ni tidak semestinya sesuai untuk semua orang tahu. Setengah produk ni mungkin mengandungi bahan yang boleh menyebabkan kesan sampingan lah kepada kesihatan. Anda kena hati-hati ya. Terdapat juga produk yang dijual tanpa kelulusan dan pihak berkuasa yang boleh membahayakan pengguna. Jadi individu yang ingin mengambil ubat penurunan berat badan ni perlu mendapatkan nasihat daripada doktor dululah. Itu yang penting, atau himat nasihat profesional. Kesihatanlah terlebih dahulu. Diet yang sehat, kaedah yang lebih semula jadi untuk menguruskan berat badan, itu lebih baiklah. Diet ni bukan bermaksud berlapar tau, ataupun mengurangkan makanan secara melampau. Itu yang kesilapan kita sebenarnya. Tapi ia membabitkan pemilihan makanan yang seimbang tau, dalam pengawalan kalori yang diambil setiap hari. Itu kesilapan kita. Kadang kita rasa macam tak, biar berlapar tak apa, kan. Sebenarnya salah satu kelebihan utama diet sehat ni ialah membantu membentuk tabiat pemakanan yang baik lah, ya, untuk jangka masa yang, yang panjang lah, berbanding dengan ubat kurus yang mungkin hanya memberikan kesan sementara. Diet yang diamalkan secara konsisten ini dapat membantulah mengekalkan berat badan sehat dalam tempoh yang lebih lama. Kalau anda nak kurus, ada keinginan untuk ke arah itu, kan, anda kena dapatkan himat nasihat daripada doktor ataupun pakar profesional. Jangan cuba-cuba baca, kemudian anda buat apa yang anda baca tu, kadang-kadang tak berapa tepat. Dia tak sama, geng. Badan kita ni tak sama, dia lain-lain. Jadi dapatkan himat nasihat yang betul, insyaAllah hasilnya juga yang terbaik untuk anda. 8.4

9. Hai pendengar Perlis FM. Haha. Warna tak kita cakap? Nantilah aku buat. Esok pun boleh. Aku tunggu timing yang betul lah. Tahu tak, setiap kali kita bertangguh, kita mencuri peluang daripada diri kita sendiri. Kita kalau nak ubah hidup kita ni kawan-kawan, kita kena mulakan sekarang. Contohnya, kita nak sihat, nak badan fit, terus buat dan lakukan. Senam, bersenamlah 20 ke 30 minit sehari. Hari ini juga kita buat. Nak belajar kemahiran yang baru, skill yang baru, buka video tutorial. Belajar 1 jam sehari. Konsistenlah. Jangan tangguh-tangguh. Buat hari ini juga. Ha, satu lagi. Kalau nak ziarah orang sakit, ziarahlah sekarang. Jangan biarkan orang tu dah nazak baru kita nak ziarah. Dunia ni kan, ianya milik orang yang berani mengambil tindakan, bukan orang yang menunggu perfect moment. Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.

Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi.

merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
1: Alright, 10 lagu vibes terbaik. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan setiap ada yang cek dia wawarkan. Kita bersama dengan tetamu pagi ni kan, daripada Blackfire. Hah, otai-otai semua. Apa khabar cikgu?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Cikgu Subri dan juga penyanyi Blackfire.
3: Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar?
3: Wah,
1: wow, jaga suara tu. Kan, okey. Tapi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Blackfire bersama dengan kita pagi ni. Saya rasa ramailah antara anda yang merindui sebenarnya kumpulan Blackfire 1982 cikgu
2: Ya, ya.
1: 1982, 83 sampai ke 1988 itu menaikkan nama Blackfire lah. Yeah. Tak disangka-sangka cikgu kan. Oh. Yeah. Dan kemudian menyepi agak lama, kemudian berkunjung ke UK membuat konsert di sana. Siapa sangka daripada Perlis geng pergi ke UK buat tour kat sana. Saya tak sempat nak ikut, cikgu kata ada round kedua,
2: insyaAllah
1: tunggu round kedua insyaAllah. Dan pada hari ini kembali semula ke Malaysia FM lah. Terima kasih kepada kumpulan Blackfire cikgu. Mungkin dah ramai lah yang bertanya yang first kali lah yang selalu orang tanya ni, kenapa nama dia Blackfire?
2: Sebenarnya kita dulu masa tahun penubuhan dia 1982. Permulaan tu kita namakan semasa kita bincang-bincang, kita form group, iaitu saya, Arwah Azmi Bahari, Cik Hadi drama, dan juga Cik Eddie Rafizi arwah dah, dan juga Encik Yazid Ismail, iaitu abang kepada Dato' Muzani kita.
1: Okay.
2: Pun arwah jugalah.
1: Arwah.
2: Jadi masa tu kita plan-plan pertamanya nak bagi nama Metal Ghost.
1: Okey.
2: Tetapi rasa macam dapat satu nama ni, Blackfire. Di waktu tu rasa macam lebih energetik, lebih apa, ekstrim lah,
1: lebih tenaga tu, lah,
2: lebih tenaga
1: kan?
2: Lah.
1: Tapi sebenarnya pemilihan nama ni pun dibuat secara beramai-ramai.
2: Ya, secara kolektif lah.
1: Kolektif lah, itulah dia. Dan macam mana cikgu kadang-kadang tak, saya kenal dengan cikgu lama tau sebenarnya kan. Mungkin ramai tak tahulah kan. Tapi cuma cikgu, kita nak kena tanya juga ke cikgu ni kan. Macam mana cikgu sendiri? Cikgu merupakan seorang cikgu.
2: Ya.
1: Kan? Pada tahun tersebut lah remaja cikgu bermain dengan gitar kapok dan sebagainya. Kemudian pergi tengok apa dia orang belajar apa main music, daripada situ cikgu belajar secara sendiri, buka buku chord bagai apa semua kan masa itulah. Macam mana cikgu terlibat secara sepenuhnya dalam Blackfire ni? Banyak lagi genre lain, kenapa lagu-lagu seperti dalam Blackfire?
2: Okey, baik. Dalam tahun 82 tu saya baru masuk college.
1: Okey.
2: Masuk college dan saya dah memang boleh bermain gitar.
1: Okay.
2: Saya bermain gitar. Jadi bila Eddie Rafizi mencetuskan, arwah Eddie Rafizi mencetuskan kata nak buat band, sebab dia adalah orang sekampung saya.
1: Okay.
2: Jadi dia pun squad tu, salah seorang pemain tu adalah saya. Jadi genre ini mula-mulanya seperti biasa.
1: Okay.
2: Seperti
1: lagu-lagu
2: lagu seperti rock lah. Rock je lah. Tapi bila Arwah Azmi Bahari menulis seni kata, kita cuba buat lagu yang baru, lagu sendiri, tak main cover. Jadi itu baru dapat, kita dapat, maksudnya kita tak nak ikut the mainstream.
1: Okay.
2: Di waktu kita nak cari kelainan. Jadi maka itu kita dapatlah muzik macam Blackfire punya identiti.
1: Blackfire ni satu kumpulan dia tak pernah main lagu orang cikgu.
2: Tak pernah cover langsung
1: sebab mereka memainkan lagu-lagu mereka sendiri, dan ada peminat-peminat mereka yang tersendiri. Itu cerita tentang Blackfire. Itu intronya geng berkenaan dengan Blackfire. Ramai yang tertanya-tanya macam mana boleh tertubuhnya Blackfire. Saya dah kongsikan tadi, kejap lagi kita nak kongsikan pula lebih lagi ke dalam tentang Blackfire ni. Itu dia cerita dia. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu lagu yang berada di tangga yang ke-10, Utusan Rindu. Ini Tajo dan juga Afiq Syazwan. Jom geng, 10 lagu vibes terbaik.
0: Tangga ke-10.

0: Kawasan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Lagu ni berada di tangga yang ke-10. Kita masih lagi bersama dengan Blackfire di Konti Plays FM. Ini boleh tonton tahu secara langsung menerusi Facebook Plays FM, dan juga anda boleh tengok dekat page Blackfire. Juga saya kongsikan kat sana supaya mudahlah untuk anda tengok secara langsung. Okey, kita bersama dengan Cikgu Sumri, orang kuat Blackfire. Bukan Blackfire je lah Cikgu. Kat Perlis ni kalau sebut Cikgu Sumri ni orang kenal lah otai lama ni di Negeri Perlis ni. Cikgu, kongsikan senarai nama-nama geng Blackfire ni. Masih lagi bersama dengan ahli yang otai yang lama ataupun dah berganti orang dah?
1: Okey, sebab usia Blackfire ni dah kita kata
0: betul
1: terlalu lama.
0: Bukan biasa-biasa kan.
1: Dia mengalami beberapa perubahan lah. Daripada anggota asal, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada perform. Tapi yang terkini ini adalah kita dianggota oleh 5 orang lah.
0: Okay.
1: Yang terkini itu saya sebagai founder, orang yang lama, orang yang asal. Dan 4 orang lagi adalah the new line up lah. Line up pun yang terjadi dalam 3 tahun lepas lah. 3 tahun lepas, iaitu saudara Ikram sebelah saya ni. Sebagai
0: ni vocalist. Ikram bukan Joe
1: bukan
0: Joe Wings tau. Ini Ikram. Okey.
1: Ikram. Asri.
0: Okey. Ikram penyanyi kan.
1: Ikram penyanyi, Asri drummer. Dia bertugas di Jabatan Kebudayaan di UPSI, orang Perlis juga.
0: Okey.
1: Lalu UPSI.
0: UPSI ya.
1: UPSI.
0: Okey.
1: Dan Cik Hakim pemain bass orang Perlis ya.
0: Ingat abang saya. Okey.
1: Bukan. Okey. Kawan saya. Saudara Yin lah, kita panggil Yin lah sebagai the second guitarist lah.
0: Okay.
1: Semua sebut dah. Saya, Cikgu Beri, Ikram, vocal, Asri, drummer, Hakim basis, dan Yin adalah the second guitarist.
0: Itu antara ahli dia yang akan bersama-sama anda juga malam ini insyaAllah. Cikgu dah kongsikan jugalah Cikgu antara lagu-lagu genre berkenaan dengan Blackfire ni kan. Kadang-kadang terfikir juga lagu Inggeris kan, bukan biasa-biasa geng. Kan yang menciptakan lirik dan juga lagu ni Cikgu siapa sebenarnya?
1: Okey, baik. Dalam kita punya album yang terkini yang kita launching pada 3 tahun lepas jugalah.
0: 3 tahun lepas.
1: Jadi kita rasa bahawa music yang kita bawa ni adalah kita tidak boleh lagi untuk berada di dalam kampung-kampung sendiri. Jadi kita kena buat lagu yang kita boleh pasarkan di seluruh dunia. Sebab sekarang kan dengan digital, dengan digital dia ada macam-macam, macam-macam platform. Jadi sebab tu kita buat lagu English dalam 8 lagu, 7 lagu English yang terbaru dan 1 lagu Melayu lah. Pada yang lama dulu, lagu saya lama dulu, yang kami lama dulu semua bercampur Melayu dan English. Tapi album yang terkini ni adalah semua English dan satu saja Melayu. Kerana kita rasa dalam zaman sekarang ni, bila kita ada semua digital platform, jadi kita boleh pasarkan beli digital platform.
0: Ambil masa yang lama Cikgu untuk buat album.
1: Sangat lama.
0: 10 tahun.
1: Album pertama start 82. Album pertama 2006.
0: 2006
1: 2006. Seterusnya 2023.
0: Tu dia.
1: 2023.
0: Tak Cikgu, tahun 1980 apa tadi? 82. Sampai ke tahun 2003 tu bukan satu jangka masa
1: 2006.
0: Yang 2006 tu bukan satu masa jangka masa yang pendek tau. Jadi ke mana masa tu, ke mana Cikgu Blackfire ni?
1: Okey, bila kita start kita buat persembahan di Stadium Negara.
0: Okey.
1: Itu yang paling dalam kenangan lah. Tahun 1988.
0: Yang terkenal juga.
1: Yang terkenal juga. Kemudian selepas itu saya berada di Selangor bertugas, yang lain di Perlis. Jadi kita nampak saya dah very slow. Saya dah tak attach. Kawan kita kawan dengan semua anggota. Tapi gerakan tu dibuat oleh Arwah Azmi Bahri. Gerakan tu dibuat oleh, dan dia pun bercita-cita untuk merakamkan lagu-lagu yang lama tu. Jadi 2006 terhasil dah rakaman itu. Saya tidak terlibat dengan rakaman. Saya tidak terlibat.
0: Okay.
1: Saya hanya terlibat dengan lagunya saja sebab lagunya lagu lama.
0: Okey.
1: Lagu lama. Jadi rakaman tu dibuat oleh Azmi Bahri dan Hadi dan juga rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan yang lain.
0: Asalnya daripada Negeri Perlis lah, Black Fire ni kan. Apa ni, sebelum tu, sebelum Black Fire ni, ada join kumpulan lain juga yang kita kata apa, jamming-jamming lah. Jamming-jamming kan. Siapa yang bagi inspirasi lah kepada Black Fire ni, cikgu tak boleh duduk macam ni saja, tak boleh, kena pergi ke depan. Mesti ada orang kat belakang cikgu yang membagi semangat ni. Okay. Dekat Black Fire ni.
1: Okey. Reborn Black Fire ni.
0: Reborn dia.
1: Reborn Black Fire ni. Saya rasa generasi baru lah. Generasi baru lah. Sebelah saya ni lah. Yang generasi baru ni pemikiran dia bukan macam kita.
0: Betul-betul.
1: Kita is founder. Tapi yang memperkembangkannya dengan segedal digital sekarang ni, dengan dunia sekarang yang penuh dengan digitalize ni, kita generasi analog.
0: Betul.
1: Generasi analog. Bila masuk digital, kadang-kadang kita tak boleh nak kejar.
0: Betul. Tak tercapai
1: tak
0: sebenarnya.
1: Betul. Jadi kita kena serahkan benda ni kepada orang baru.
0: Tu dia. Jadi orang baru tu ialah
1: Ikram. Dia di antara orang yang sangat energetik lah.
0: Betul.
1: Untuk nak melahirkan dan dia reborn Black Fire.
0: Tapi nampak pun bertenaga sebenarnya. Okey, Ikram orang Perlis juga.
2: Orang Perlis juga. Orang Matayak.
0: Matayak, tapi jarang nampak kat Perlis. Perlis ni kecil je. Dia berkata kecil.
1: Ada lapan orang.
0: Tapi jarang-jarang nampak. Okey, Ikram dah bersama dengan Black Fire dah berapa lama?
2: Lebih kurang 2022.
0: 2022. Sepanjang 2022 tu sampai ke 2026 ni, dengan Black Fire, sebelum tu yalah, seorang penyanyi kan, semestinya ada juga menyanyi solo ke sebelum tu, sebelum tertarik jatuh cinta dengan Black Fire ni?
2: Saya ni ada permulaan bersama beberapa band lain. Saya dah tapi masih di dalam line underground. Jadi dengan exposure yang ada tu, saya rasa climax membawa saya ke satu tahap yang paling tinggi ni dengan bersama Black Fire lah. Kemuncak lah.
0: Kemuncak.
2: Kemuncak.
0: Suara tu pun ada apa, guruh tu kan. Guruh tu penting sebenarnya. Bukan senang tau kan. Tapi memang minat lah genre lagu yang macam ni.
2: Memang minat. Sebab di dalam music scene underground ni, bagi saya lah, tahap teknikal ataupun tahap pencapaian, bukan dari segi band, dari segi kemampuan, menguji kemampuan kita muda, punya kita punya vokal teknik ni, paling kritikal punya challenge ni bila sampai ke tahap yang Black Fire lah.
0: Betul.
2: Paling susah.
0: Apa ni, macam mana cikgu jumpa tahap mana sebenarnya? Ikhbar, saya pun tak nak jumpa ni.
1: Sebenarnya bila kita reunion bond, Ikram tak masuk lagi.
0: Okey.
1: Ikram ni dicadang oleh suggest oleh ahli yang lain.
0: Okey.
1: Saya tak kenal dia. Sebab masa tahun 80 dia budak-budak lagi.
0: Kadang-kadang lagi.
1: Tapi saya cakap, dia orang cakap ada satu penyanyi nak cuba dengan Black Fire. Saya kata, beraninya budak ni.
0: Betul.
1: Beraninya budak ni nak try kan. Sebab saya memang orang yang sangat susah. Saya sangat teliti dalam dalam muzik. Saya belajar, saya ada pengalaman yang boleh dikatakan lama lah dalam bidang ni.
0: Dia sebenarnya belajar muzik melalui jalanan ni cikgu. Itu yang menyebabkan kita menjadi sedikit cerewet tau.
1: Saya sangat cerewet lah. Jadi saya kata budak ni berani nak datang. Bukan nak audition lah, nak try lah.
0: Nak try.
1: Okay, bila kita praktis, dia hadir
0: Di UPSI.
1: Di UPSI.
0: Okay.
1: Kita di studio di UPSI. Dia datang. Dia try. Jadi saya kata okay, proceed. Proceed, lulus. Sebab saya tengok dia ada, dia lagu yang dia tak pernah dengar, bukan zaman dia, lagu dulu, dan lagu tahun 82. Tapi dia ada bawa horror, dia bawa seni katanya, dia cuba try, dia try. Jadi saya tengok okay, this is very good vocalist lah.
0: Sebelum tu lagu-lagu rock biasalah kan. Sebelum tu jadi bila apa ni, tahulah macam mana Blackfire nak cari penyanyi tu. Siapa yang mula-mula bagi apa ni Ikram, cuba siapa dia tu, nak tahu hatu tu.
2: Dalam line up Blackfire yang sekarang ni ada dua orang, iaitu Hakim dan Asri ni. Ialah sahabat underground saya. Ada sahabat yang memang kami daripada dulu ni, memang dulu zaman dululah, puluh-puluh sekitar
0: lebih remaja
2: tahun 2000 lah, lebih kurang 99 2000 sekali lah kami ni main underground. So depa dorang ni memang tahu saya ni ada aktif dalam bidang vokal. So memang depa duk stand kat saya tu lama lah. Tapi saya ni sibuk dengan bisnes. Tapi sampai satu masa tu rasa macam sampai seru lah. Bila depa pun duk pelawa tu, saya pun rasa macam why not lah kan.
0: Cuba tu, angkat tangan tu.
2: Cuba.
0: Melekat terus ya.
1: Berani
0: bukan biasa-biasa lah kan. Tapi alhamdulillah lah dapat bersama juga. Bukan senang nak bersama dengan
2: Cikgu Bri, seorang yang sangat cerewet di dalam muzik.
0: Betul.
2: So asal satu good achievement lah.
0: Betul.
2: Dari segi personality, personal saya ni diterima dia. Penerimaan cikgu tu kita appreciate dengan how kita nak deliver dalam the next show
0: lah. Cikgu ajar lah.
1: Saya tak ajar dia.
0: Okay, kejap lagi kita nak kongsikan. Tadi saya sembang-sembang berkenaan dengan Blackfire berada di United Kingdom yang ini yang ramai tengok dekat Facebook, media sosial sebagainya. Tapi hari ini eksklusif geng, anda akan dengar cerita yang sebenar lah berkenaan dengan Blackfire berada di satu tempat yang yang memang tempat-tempat rockers lah. Kejap lagi bersama dengan anda. Tunggu, layan dulu 10 lagu vibes terbaik.
3: 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu Vibes Terbaik bersama dengan Blackfire. Okay, Blackfire ni sebenarnya geng mengorak langkah ke antarabangsa lah cikgu eh. Idea mula-mula lah macam mana tercetusnya kita kena pergi ke dalam banyak tempat, kenapa UK tu? Wow.
1: Okay macam ni, bila kita keluarkan album The Animals Wrath.
0: Okay.
1: The Animals Wrath lah.
0: The Animals Wrath
1: itu dah banyak English. Jadi kita mestilah kena promotion the album.
0: Okay.
1: Okay, kita berterima kasih lah kepada pihak management Blackfire.
0: Okay. Oh,
1: Blackfire ni ada manager dah sekarang.
0: Ya, betul. Orang pengelih juga.
1: Setara Zack lah, kita pergi Zack lah. Di bawah Black Label Production.
0: Okay.
1: Dia pun nama Black Label Production.
0: Yeah.
1: Beliau lah yang berusaha keras untuk membawa Blackfire ni ke UK.
0: Okay.
1: Sebab kita Kementerian
0: Komunikasi Multimedia.
1: MCMC. Dia ada satu geran. Dia ada satu geran di bawah My Creative.
0: Betul.
1: Di bawah My Creative. Dia geran dia adalah mempromosikan kumpulan muzik tempatan ke luar negara.
0: Okey.
1: Di situlah saudara Zack ni, manager kami ni, bertungkus lumus. Borang ni
0: dengan bukan senang.
1: Bukan senang untuk dapat. Dan akhirnya alhamdulillah kita berjaya diberi dana itu.
0: Okey.
1: Kita ucapkan terima kasihlah kepada My Venture sebab My Creative ni sebab merealisasikan impian ini. Dan kenapa UK dipilih? Kenapa tak pergi lain tempat?
0: Betul?
1: Ke Europe, Perancis ke apa. Sebab UK adalah the country, the state of music lah.
0: Itu dia. Itu yang sebenarnya.
1: Semua berasal dari sana. Idola kita dulu kumpulan Venom yang ni adalah daripada UK. Black Sabbath UK.
0: Betul.
1: Iron Maiden UK. Deep Purple UK. Jadi kita nak pergi the country yang memang rock and roll, yang memang metal, yang memang dari situ lah.
0: Dari kalau daripada Malaysia ni sebenarnya dah terkenal sebenarnya dekat luar negara. Music-music genre yang dibawa ni sebenarnya. Jadi bila cikgu pergi tu dah memang ada grup-grup lain lah yang menanti.
1: Kita namakan Blackfire UK Tour.
0: Okay.
1: Sebab kita main di 5 buah bandar.
0: Okay. Itu dia cerita dia. Bukan satu tempat eh.
1: Lima tempat.
0: Naik caravan. Okay.
1: Naik caravan. Dan tour itu dinamakan Blackfire UK Tour.
0: Okay.
1: Jadi kita ada invite the local band tu bersama. Dan mereka okay.
0: Tahun 2025 lah.
1: Tahun lepas.
0: Bulan berapa dia?
1: Bulan 4, bulan 5 macam
0: tu. Bulan 4, bulan 5 bergerak ke UK. Dan okay, daripada Malaysia semulalah ahli kumpulan UK kumpulan Blackfire ni sampai ke sana cikgu. Lepas tu macam mana perjalanan kat sana? Macam mana yang boleh wujud sampai 5 tempat tu? Bukan satu tempat eh.
1: Ini Zack punya kerja lah. Ini Zack punya kerja lah. Bukan satu setup, bukan satu benda yang mudah untuk mencari tempat. Sebab kita sampai di London. Kita sampai di London, kita melawat London lah. Daripada Perlis nak pergi London. Bukan satu benda yang dekat dan senang. Kita duduk tengok dalam TV yang London. Kita pergi London, round London. Kemudian kita dah mula bekerja. Keesokan harinya tu, kita sampai keesokan harinya tu, hari yang ketiga kita berada di sana, kita dah start dah ambil caravan. Sebab kita nak tour, kita kena sewa satu van yang besar.
0: Betul.
1: Kemudian kita kena sewa instrumen sendiri, barang.
0: Okey.
1: Sebab di tempat-tempat sana dia tak sedia barang, kita kena bawa sendiri.
0: Okey. Maksudnya jangan bawa daripada sini lah instrumen.
1: Tak.
0: Okey,
1: sewa hand instrumen saja.
0: Okey.
1: Sewa amp, drum apa semua sewa di UK.
0: Tu dia. Bukan satu perkara yang mudah lah juga. Tapi diatok dah semua.
1: Semua diatok dah. Kena pergi ke mana van nak ambil, di mana van akan, van driver akan bawa main sampai kita punya homestay. Driver pun turun, kita sendiri bawa. Kita sendiri yang
0: kita
1: yang
0: drive. Sendiri,
1: drive.
0: Sebab
1: Zack bawa seorang lagi kawan, Syam.
2: Dia dua orang lagi dengan Nurul.
1: Syam yang drive.
0: Maksudnya caravan tu, caravan ni lah ada tempat tidur bagai apa semua lah kan.
1: Yang ni bukan macam caravan, dia van tapi dia ada compartment.
0: Okey.
1: Belakang sekali untuk bawa barang.
0: Okey.
1: Tengah dia ada meja. Kita duduk dalam tu lah.
0: Tapi cikgu, untuk tour ke sana, untuk pergi ke tempat tempat tu, dia agak jauh betul lah doktor kan. Doktor pula. Cikgu kan. Tapi cikgu, perjalanan tu kan macam mana dari segi lah makan, tidur, stamina kena ada, sebab difahamkan antara satu satu konsert lah kita panggil satu konsert ke satu konsert dia cepat tu.
1: Cikgu kan. Okey macam ni. Kita travel daripada London ke Liverpool. First kita show kat Liverpool.
0: Okay.
1: Saya ingat lagi bergerak pagi Liverpool tu sampai pagi juga.
0: Sehari perjalanan.
1: Saya pukul dah pukul 1 hari keesokannya kan. Okay, pergi ke homestay. Homestay pun semua Zack dah urus semua dah.
0: Okay, cantik dah.
1: Cantik. Sebab sekarang ni mudah lah. Ada wave ke apa semua. Ada location apa semua. Sebab sana pun UK macam kita. Driving belah kanan. Okay. Elok kita tidur satu malam. Keesokan harinya kita kena keluar ke venue.
0: Okay.
1: Pukul 2 kena ada kat venue. Sound check. Balik ke homestay. Kemas barang. Pergi ke venue. Main.
0: Okay.
1: Main selepas show. Barang semua kena angkat. Masuk dalam van.
0: Pergi pula.
1: Kedua Manchester.
0: Okay.
1: Begitulah. Betul-betul. Iaitu Liverpool. Manchester. Yang saya tak ikut turutan lah kan.
0: Okay.
1: Tapi saya ingat Liverpool. Manchester. Sheffield.
0: Okay.
1: Birmingham. Dan London lah sah.
0: Okay.
1: Dan London.
0: Lima tempat
1: tapi
0: lah.
1: Tapi ada satu benda saya nak beritahu. Kita bukan pergi hanya untuk show. Kita juga dijemput oleh Profesor Dr. Nadim.
0: Okay.
1: Daripada John Moore University.
0: Okay.
1: Jadi kita masuk ke universiti, ditemuramah oleh Profesor Naim. Sebab Nadim, nama dia Profesor Nadim. Sebab dia membuat kajian metal seluruh dunia. Dia sedang mengumpul bahan dan kumpul bahan. Blackfire merupakan salah satu band yang dia kumpul.
0: Saya rasa satu-satunya daripada Malaysia lah.
1: Setakat sekarang.
0: Setakat inilah kan. Yang difahamkan lah. Dan lagu-lagu yang daripada Malaysia ni sebenarnya geng. Satu dunia mengenali sebenarnya. Menghormati lagu-lagu yang dibawakan daripada Malaysia. Itu hebatnya lah berkenaan dengan Blackfire. Boleh cuaca ekstrim semua okey cikgu . Ada demam-demam
1: Tapi bulan 4 tu dah dekat nak sama lah. Tapi masalah itu pakai seluar pendek dah. Kita sejuk lagi lah. Dia dah mula pakai seluar pendek.
0: Betul.
1: Kita kena pakai jaket lagi lah. Panjang masa.
0: Sejuk sangat. Betul. Okey, tahun 2026 merupakan tahun yang baharu. Satu semangat yang baharu lah untuk Black Fire ni kan. Cikgu, ke mana agaknya cikgu nak bawa Black Fire ni? Ni dah mula bertapak. Dah kembali ya. Dah ramai yang mengendali. Ramai otai-otai yang akan bersama ni. Ada yang kata macam-macam ni. Sekejap saya kongsikan. Mungkin cikgu boleh kongsilah. Kemana arah tujuan?
1: Okey. Impian kami satu lagi. Agak besar juga. Tapi dalam negara. Saya punya impian rakan. Kita nak bersama orkestra.
0: Okey.
1: Itu saja. Dan berada di stage yang established lah. Macam di Kuala Lumpur macam The Dead ke apa stage yang established
0: lah.
1: Impian kami adalah kumpulan Blackfire diiring dengan orkestra.
0: Ada ke cikgu cikgu di contact oleh kumpulan-kumpulan lain yang meminta nasihat daripada cikgu kan, macam mana mungkin ada band-band baru
1: ada. Macam ada band dari Ipoh. Selalunya kalau macam vokal dia akan refer kepada Ikram lah. Macam mana nak buat teknik vokal. Macam saya selalu dia cerita bagaimana kita nak mencipta lagu dalam genre ini. Ada beberapa teknik untuk kita nak how to produce the song lah.
0: Okay, itu antaranya lah geng-geng yang sempat kita kongsikan dalam carta His Place FM berkenaan dengan kumpulan Blackfire. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang bersama dengan saya pagi ni. Macam-macam cerita keluar ni, Cikgu Bri ni memang teliti dalam bab muzik, penyelir muzik kami semua. Lepas tu tegas, tak tegas, siapa yang nak pi kelas gitar cikgu wajib kena main bersama Isyak dekat surau dulu. Baru boleh join.
1: Saya ada di kampung saya, di surau depan rumah saya. Saya kata siapa nak belajar gitar dengan saya, you mesti kena solat dulu. Lepas solat baru boleh belajar.
0: Itu dia, bukan satu benda yang mudah. Hatiku kau guris, dia kata Cikgu Subri ni pernah pagak saya pasal sekolah panggah tahun 1990.
1: Panggah.
0: Okey, tak apalah, itu kenangan sebenarnya kan. Itu untuk kebaikan sebenarnya Cikgu kan. Baik Cikgu, mungkin ada pesanan daripada Cikgu untuk semua yang mendengarkan Plays FM ni berkenaan dengan Blackfire, silakan.
1: Baik, kepada rakan-rakan saya, bekas-bekas anak murid saya dan semua sekali lah yang mendengar siaran ini, untuk yang meminati muzik, saya bagi harapan supaya you buatlah whatever genre muzik yang you suka.
0: Betul.
1: Ya, yang yang sesuai dengan kita. Everything. You nak dangdut ke, nak jazz ke, nak apa, everything.
0: Universal je.
1: Universal. Bukan, muzik ni tidak ada yang ni dia taraf tinggi. Betul. Yang ni taraf rendah. Betul. Yang ni muzik jalan. Dia adalah sama rata saja. Sebab dia mempunyai berbagai-bagai cabang dalam muzik ni.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay, jadi go for it. Buat betul-betul. It's okay. Your passion.
0: Ini nasihat daripada seorang cikgu muzik tau. Cikgu muzik, otai, muzik di Perlis ni, siapa tak kenal saya heran lah. Kan, sebab cikgu terlibat banyak benda, banyak cikgu. Banyak benda. Kalau nak ceritakan keterlibatan cikgu ni memang banyak. Asalnya Temple of the King lah, apalah. Masih ingat ke cikgu? Pernah bermain di hotel juga. Masa apa, kita muda-muda lah juga. Kan. Okey, daripada Ikram. Silakan Ikram.
3: Okey, dari segi harapan ni macam mana? Kita harapan kita ialah kita menghormati setiap genre muzik lah. Setiap genre. Setiap muzik genre ni dia ada dia punya cabaran-cabaran yang tersendiri lah.
0: Betul.
3: Dan bila kita, kalau kita sekadar mendengar, dia berbeza. Tapi kalau kita orang yang yang carry music tu, dia dia ada ada banyak sudut yang yang kita nak kena study dia.
0: Betul.
3: Dia dia bukan kerja yang mudah. So kalau yang penting bila kita involve dalam sesuatu genre tu, kita make sure kita punya achievement tu kita sampai ke ke maksimum yang kita boleh.
0: Betul. Jangan separuh jalan lah.
3: Jangan separuh jalan.
0: Betul.
3: Mesti kena ada something yang yang kita achieve dengan apa yang kita buat tu lah.
0: Betul. Macam Blackfire juga cikgu daripada tahun 80-an bermula dengan gitar kapuk cikgu apa ni yang diberikan oleh
1: gitar kapuk tu. Memang
0: ada lagi cikgu.
1: Itu akan lain lah.
0: Lain.
1: Mula-mula sekali.
0: Mula-mula sekali.
1: Tapi kita kapuk ni memang dahsyat lah.
0: Betul.
1: Kapuk ni memang dahsyat lah.
0: Betul. Semua kenai kapuk. Bila kenai semua kapuk je. Gitar tong lah masa tu. Cikgu, saya nak ambil kesempatan ni juga lah untuk ucapkan terima kasih kepada cikgu. Sebenarnya kalau anda tonton video pendek yang kami buat tu berkenaan dengan Ryan Raya.
1: Ryan Rainbow.
0: Kita menggunakan satu kenderaan. Kenderaan tu nama dia Kembara. Kenderaan Kembara. Sebenarnya kenderaan tu dipinjamkan oleh cikgu. Dia bukan muzik ya geng. Banyak apa. Sebab tu saya kata dia keterlibatan dia tu meluah. Dia nak ucapkan, kami mengambil kesempatan ni lah dah berjumpa dengan cikgu. Nak ucapkan terima kasih sebab berjaya cikgu.
1: Berjaya lah. Saya pun nak tengok memang berjaya.
0: Video video pendek tu dah dihantar untuk pencalonan Anugerah Seri Angkasa. InsyaAllah lah kita doakan. Mana dah tahu cikgu.
1: Pengarah dia duk KL lah.
0: Pengarah duk KL kan. Penerbit dia saya. Mana lah tahu kot-kot lah. Kita membawa sesuatu lah untuk Plays FM. Dan terima kasih atas jasa baik cikgu. Terima kasih juga kepada semua ahli kumpulan Blackfire. Dan terima kasih juga anda yang mendengarkan Plays FM waktu ini. Dan Blackfire akan bersama dengan anda pada malam ini. Langsung anda akan tengok sendiri lah info tu kat mana. InsyaAllah kalau nak berjumpa dengan Blackfire boleh hadirlah pada malam ni insyaAllah. Dan juga kita doakan agar semualah cikgu semua yang terlibat dengan muzik di Negeri Perlis ni kan, bawa betul-betul muzik anda, jangan sekadar sekerat. Ambil pengajaran daripada Blackfire ni yang dah berpuluh tahun, walaupun berhenti tapi dalam hati ada cikgu.
1: Ada.
0: Dalam hati ada. Ramai juga yang telah pun pergi meninggalkan kumpulan Blackfire. Saya sempat juga tengok video berkenaan dengan keluarnya single terbaru album terbaru hari tu. Ramai sebenarnya yang mengucapkan tahniah di atas apa album terbaru Blackfire lah. Dan kita doakan Blackfire agar terus kan membawa nama Negeri Perlis. Siapa sangka cikgu daripada
1: tak sangka
0: saya pun tak, saya pun cikgu bila kita sebut kan, kita sembang itu berkenaan dengan UK tu kan. Saya pun heran ada part 2 untuk UK cikgu dalam perancangan lah.
1: Dalam perancangan insyaAllah
0: album tu pun dah keluar sekarang cikgu
1: kita dalam proses nak buat album baru lah.
0: Tapi betul lah cikgu, masa tu zaman-zaman kita dulu nak buat recording bukan satu benda yang mudah. Betul, duduk di Perlis nak pi nak pi KL pun payah tu masa tu. Betul tak? Tapi lah ni dunia dah berbeza.
1: Naik bas hebat dah dulu.
0: Betul, hebat. Naik bas hebat tu cikgu. Sampai-sampai KL turun kan, pegang-pegang hidung kan, lekat hitam tu. Masa tu siapa yang biasa
1: tu tahulah.
0: Tahulah kan,
1: kita ni tahu sangat lah.
0: Tahu sangat lah. Bukan senang bas hebat. Tapi berkat bas tu juga cikgu. Bukan senang. Alright geng, terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 BGS. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kejap lagi anda akan bersama dengan rakan penyampai Cik Tika akan teman anda dari jam 10 hingga jam 2 petang nanti dalam Hangat Lead. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Dan jangan lupa malam ini kita akan bersama-sama dengan Blackfire. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

In Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas Barisan Harapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Bersua kembali bersama dengan saya Atikah Nurdin. Pagi Sabtu, hujung minggu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih anda yang terus mendengarkan Perlis FM seawal jam 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi tadi ni, bertemankan Feroz Han, teman anda, bersama dengan tetamu jemputan Black Fire in the house. Okay, terima kasih sebentar tadi dah pun meriah pagi Sabtu untuk anda. Saya pula Atikah sambung 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk menemani anda. Pastinya untuk anda di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM, klik .rtm.gov.my untuk anda pelbagai yang menarik yang kita bawakan khas untuk anda. Selain daripada hiburan, kita ada info, tips, hebahan dan pelbagai lagi yang menarik menanti anda. Jadi jangan duk kali, terus dengarkan untuk anda hanya di Hangat Lit Perlis FM Serasi dengan Ku.

Levitating Police FM Serasi dengan ku 10.24 minit pagi. Terima kasih mendengarkan Police FM di 102.9 MHz juga di rtmplay.rtm.gov.my. Bagi yang sedang bertugas sambil dengar Police FM ketika ini, selamat menjalankan tugasan. Saya ucapkan semoga segala urusan anda pada hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, okay? Dan seperti biasa, kita ada hebahan nak dikongsikan untuk anda. Cam yang pertama ini, kita nak hebahkan untuk anda pencarian bakat penyampai radio. Mana dia yang berminat nak jadi penyampai radio? Pastinya syarat untuk anda menjadi penyampai radio di Perlis FM ini, adik pula kan? Okeylah, anda yang berwarga negara Malaysia, berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik. Boleh hantarkan video penyampaian anda, okay, yang berdurasi 2 minit. Anda boleh hantar video anda bercakap sebagai penyampai radio, cara anda berkomunikasi, berinteraksi di depan kamera. Anda boleh rakamkan selama 2 minit dan juga hantar sekali dengan resume, portfolio anda, sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport di email ICT. ICTperlisfm@gmail.com. Okey, dan anda boleh juga hubungi terus di talian 012-923-2100 berhubung terus dengan Puan Surya. Dan tarikh tutup penyertaan ini ialah pada 15 Ogos 2026. Jadi masih lagi berpeluang untuk anda hantarkan video anda segera. Jangan tunggu sampai tarikh dah nak habis dah, bau kelang keribut kan. Jadi masih ada masa lagi untuk anda berikan yang terbaik untuk anda menjadi penyampai radio di Polis FM. Mungkin anda yang kami cari. Ya, yeah. Okey. Dan di jam yang pertama ini, macam biasa, kita ada Sinar Duha menanti anda selepas ini. Terus dengarkan Polis FM.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kulis FM serasi dengan Go 10.46 minit pagi. Salam sinar duha sebentar tadi dibawakan khas untuk anda. Kulis FM serasi dengan Go. Cuba teka sekarang ni kita dah masuk di ruangan apa ya? Kita dah pun masuk di
1: FYP. Lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP.
0: Jomlah layan. Kita ada Ismail Noren juga Gila Bayam. Selepas ini Amar Haikal, layan dulu Habibillah. Kalau sekarang lagu FYP.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai Gen Z, klik, skor, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pembulas sukan FC Cilik Pubi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z ada

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Fandi, Roni Hussein. Baru saja berlalu untuk anda. Kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini. Jam 11.11 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengar Bukali FM, walau di mana jua anda berada. Semoga pagi ini pagi yang terbaik di hujung minggu anda. Apa aktiviti hari ini? Boleh nak kongsi mai dengan saya? Hantar mai di WhatsApp Kunti 0174541688. Saya ada bahan juga yang nak dikongsikan untuk anda. InsyaAllah sat saja lagi. Jangan duduk pergi mana-mana. Dengarkan ini seketika. Layan kopi dangdut bagi cerah mata. Terus dengarkan untuk anda. Hanya di Hangat Lip Polis Abang. Serasi dengan Kunti.

Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Apa yang tengah hangat yang dikongsikan untuk anda ni? Ada segalanya di sini. Yang tengah hangat, hebahan isu masa-masa ya, dan info yang terkini untuk anda. Baiklah, saya nak kongsikan untuk anda yang mana berkenaan, kalau tadi ni kita dah ingatkan mengenai pencarian bakat penyampai radio kan. Ha, jadi ada lagi yang terlepas mengenai pencarian bakat ni, ada yang masih keliru dia berkata nak hantar video lagu mana, nak cakap apa kan. Jadi sekali lagi saya kongsikan, yang berumur 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, ada diploma, ada credibility dan komitmen yang tinggi untuk menjadi penyampai radio, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Anda boleh hantarkan video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit sahaja. Dalam 2 minit tu anda bolehlah menyampaikan penyampaian anda seperti seorang penyampai radio. Kemudian nak diselit apa pula dalam video tu, jangan lupa bawa, anda boleh attach sekali resume anda, portfolio anda, media sosial dan juga sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictpolisfm@gmail.com. Jadi anda bersuarakan bakat anda tu untuk menjadi salah seorang penyampai radio di Perlis FM. Hantarkan video penyertaan sebelum 15 Ogos 2026. Anda boleh hantarkan di email ictperlisfm@gmail.com. ictperlisfm@gmail.com. Kalau anda keliru juga, anda boleh tengok di platform digital Perlis FM, sama ada dekat Facebook, ada dekat TikTok, Instagram, kita dah selitkan poster dekat situ. Anda boleh baca segala details dan syarat dekat situ. Dan nombor talian pun kita dah disediakan untuk anda hubungi Puan Surya, 0129232100. Itu dia untuk anda. Jadi diharapkan jelas untuk anda memenuhi syarat-syarat yang diberikan untuk menjadi penyampai radio di Polis FM. Okay, alright. Dan untuk jam yang kedua ini, kita ada lagu K-pop back to back tepat jam 11.30 minit pagi. Jangan ke mana-mana nak dengarkan Aina Abdul, Berjauhan. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Late Polis FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terus stream musik video Jom Main Dengar Polis FM.

0: Johor.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amira Osman.
3: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
0: Serasi.
1: Serasi denganku.
4: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back Berlis FM, Jesuk, Sarabah. Baby, don't say no way.

Kembali terjalin Islam baru sahaja berlalu untuk anda. 11.45 minit pagi. Selamat pagi yang baru dengar Poli FM. Terima kasih. Pastikan terus jadikan Poli FM sebagai radio pilihan anda. Ya, baiklah, kita dah pun nak mengambil ke pukul 12 tengah hari, sekejap sahaja lagi kan. Jadi macam biasa, untuk pendengar-pendengar setianya nak kirimkan hidangan tengah hari, sebab saya tengah buntu ni, saya pun tak tahu nak makan apa tengah hari saat ni. Macam biasa, kita dah nak masuk jam 12.15 nanti untuk ruangan turun saji, kita ada turun saji macam biasa. Akak-akak yang semua yang tengah masak ni, boleh hantar mai di 0174541688. Dan juga kita ada ruangan

0: Sega.
1: Sega untuk anda di jam yang berikutnya pada pukul 12.45 minit tengah hari tau. Jadi untuk anda, jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Dengarkan Anita Sarawak. Akhirnya lagu-lagu yang hangat di

0: Malaysia tanah airku. Teruslah kita berbangga menjadi anak Malaysia. Di bulan kemerdekaan ini, ayo semarakkan rasa cintakan kepada negara Malaysia. Kibarkan jalur gemilang dan terus menerus berbangga menjadi anak Malaysia. Di Polis FM, sempena kemerdekaan, pelbagai yang menarik untuk anda akan kami sajikan untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan ini. Dan sekarang dah pun 12.15 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih duduk dengar Polis FM. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga bersama dengan saya Atikah Nur Din bagi hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa di ruangan Tino Saji, sekejap saja lagi untuk anda yang tengah duduk masak dekat dapur boleh kongsikan dengan saya apa dia hidangan hari ini. Hantar mari dekat WhatsApp ya, 0174541688. Terus tengah 1029 Perlis FM. Lorat anak perlis. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
2: hello kak, assalamualaikum, apa khabar? Rindulah kak hang kak.
3: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau dik.
2: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalah hang nak balik pelih.
3: Itulah, insyaAllah kau try ejah tengok nak balik. Kapalah puluk mai sini. Mengkalah nak mai.
0: Lorat anak perlih. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ni UAM nak kongsikan tip sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tau tak? Otak kita ni setengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar, sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat dan lalui baki hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar, waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Sega di Polis FM Serasi Denganku. Terima kasih masih lagi menjadikan Polis FM sebagai radio pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Untuk pendengar setia kita Kak Bib ni yang kongsikan hidangan tengah hari tadi ni, hari ni ke Kuala Perlis, mood ke laut nak makan nasi, dan hari ni rasanya nak makan laksa saja. Masya Allah, sedap ni pilihan tu. Memang pilihan orang utara betul ya nak? Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi kongsikan dengan saya. Dan saya juga nak kongsikan di ruangan segak hari ini tentang renjatan elektrik. Pernah tak anda terkena renjatan elektrik? Baru-baru ini tular di menerusi media sosial di mana sebuah padang di Sungai Golok, Thailand. Di Padang Golok. Padang Golok yang mana ada satu perlawanan bola sepak. Dan satu padang itu telah pun dipanah petir. Okey, dan bila cakap pasal panah petir, ini juga mengingatkan kita tentang renjatan elektrik. Dia mungkin nak sama walaupun jauh beza kesannya, tetapi renjatan elektrik juga boleh menyebabkan malang yang tidak berbau. Okey. Jadi kalau anda ataupun kawan anda yang kena renjatan elektrik, jangan terus pegang mangsa kerana sentuhan ni boleh menyebabkan anda turut terkena renjatan elektrik. Okey, jadi jangan hampiri kalau lantai itu basah. Kalau tadi padang bola yang dihujani hujan dan disambar petir, kalau di dalam rumah juga kalau ada lantai basah dan mungkin rakan anda terkena renjatan elektrik, jangan anda hampiri. Pastikan anda tutup suis utama terlebih dahulu. Pastikan keselamatan diri dahulu ya. Putuskan semua bekalan elektrik, terutamanya suis utama, dan cabut plug jika selamat. Jangan sentuh mangsa jika masih bersentuhan dengan sumber elektrik. Jika bekalan elektrik ni tak dapat diputuskan, anda kena gunakan objek penebat seperti kayu kering atau plastik untuk mengalihkan sumber elektrik daripada mangsa. Dan anda boleh hubungi 999 dengan segera. Selepas mangsa ni bebas daripada sumber elektrik, periksa pernafasan. Jika tidak bernafas, mulakan CPR. Okay, walaupun mangsa sedar, dapatkan pemeriksaan di hospital. Jadi jangan pula jadi mangsa kedua pastikan bekalan elektrik diputuskan sebelum memberi bantuan. Itulah sedikit untuk saya kongsikan di ruangan segak ini, peringatan bersama ya. Dan saya juga nak kongsikan waktu penting bersama, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. Kita dah pun menghampiri untuk ikuti utama satu tengah hari menerusi National FM selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Polis FM Terasi Denganku.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 102.9
2: Agong titah siasat laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Filda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
3: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
2: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
4: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
2: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis, membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur dia, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaiannya tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
4: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTV.

pukul 2 petang. Jadi selesailah tugasan saya Atika Nordin untuk edisi Hangat Lead Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Semoga segala info dan hiburan ini dapat menceriakan hari anda. InsyaAllah esok saya kembali teman anda Hangat Lead juga 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Selepas ini terus di Hemoy Hemoy bertemankan DJ Lim. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan pengurus kuasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan stem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri Digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Perintis DGP secara automatik layak menyertai pelaksanaan penuh DGP. Insentif berbentuk tunai akan disediakan kepada majikan mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM200 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM300 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Terdapat beberapa manfaat dasar gaji progresif. Kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja, penyediaan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, peningkatan standard hidup bagi membantu mengurangkan jurang pendapatan, sokongan syarikat melalui penyaluran insentif untuk tempoh 3 tahun, menyokong aspirasi ekonomi madani melalui penstrukturan semula ekonomi dan peningkatan kualiti hidup. Dasar ini bukan sahaja memberi faedah kepada majikan dan pekerja, malah dapat memberi impak yang positif kepada ekosistem pasaran buruh di negara ini melalui peningkatan gaji dan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang.
1: Eksplorasi Perlis.
2: Ayam didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan. Demikian juga unsur tarian ini, iaitu tarian yang memperlihatkan kemanja-manjaan para penarinya. Tarian ini digantikan dengan lagunya, iaitu Ayam Didik yang amat memikat hati dan mesra sekali didengar. Diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Ayam Didik merupakan sebuah tarian yang lancar dan menimbulkan kemesraan kepada para penari yang berpasang-pasangan. Ketika menari, puteri dan puteranya saling bergerak senda dan cuba memikat antara satu sama lain. Seperti tarian canggung, tarian ini juga sering berbalas-balas pantun. Pantun-pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan. Tarian dan nyanyian Ayam Didik sebenarnya sering bersama dalam persembahan canggung, dipersembahkan ketika musim menuai padi atau di dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian sebagai hiburan kepada para tetamu.

Wabarakatuh. Selamat petang-petang. Salam hemoi-hemoi. Salam bulan kemerdekaan juga buat anda yang mana masih lagi terus setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Sempena bulan kebangsaan ni, jom kita sama-sama semarakkan lagi kawan-kawan. Semangat cinta kita pada negara, pada diri kita, pada anak-anak juga dengan mengibar jalur gemilang di manapun anda berada. Dengan penuh bangga di samping kita menghayati juga erti kemerdekaan yang sebenar. Okey. Dan apa pun, terima kasih buat rakan setugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam yang lepas daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang dalam Hangat Lead bersama dengan DJ Atikah Nordin. Dan sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih temani anda dari pukul 2 hingga ke pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan di bahagian MCR hari ini bersama dengan Cik K kita dan juga Abang Saha kita, dan juga rakan-rakan yang bertugas di stesen pemancar dalam memastikan juga siaran Perlis FM ini berada dalam keadaan yang terbaik sentiasa. Dan tak lupa jugalah buat anda yang mana masih lagi setia menerusi frekuensi 102.9 MHz ini mahupun di aplikasi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita harapkan anda terus bersama dengan Lin 4 jam lagi dalam hemoi-hemoi kita enjoy. Pastinya banyak lagi perkongsian di samping lagu-lagu yang indah akan menemani hujung minggu anda. Apapun, insyaAllah pastinya yang terbaik juga kita akan selitkan untuk anda. Dan anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Lingkaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

26 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RT.

Itu dia. Kan tu buat kerja tak clean lah kawan-kawan. Kan? Jadi hati-hati. Clear water, no sangka, no boyan. Yang tu je kita boleh pesan. Jangan disangka air yang tenang itu tiada buaya ya di dasarnya. Jadi kalau dah ada pasangan, jangan cuba-cuba curang ya. Baiklah kawan-kawan. Kita pun nak kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang pertama ini mengenai program pelepasan atlet negeri Perlis untuk menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, di mana tempatnya Kompleks Sukan Seri Putra Kangak, dan pelepasan itu nanti akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis pada 10 pagi, di mana program pelepasan atlet negeri Perlis ke Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sebagai tanda sokongan dan juga penghargaan kepada atlet-atlet yang bakal mengharumkan nama negeri. Jadi jom sama-sama kita hadir bagi memberi semangat kepada atlet kita, jurulatih dan juga pegawai kontijen negeri Perlis sebelum mereka beraksi di pentas Sukma 2026. Okey, seperti biasa macam yang Link katakan tadi, tempatnya adalah di Kompleks Seri Putra Kangak pada pukul 10 pagi, dan pelepasan nanti akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis. Sama-sama juga kita doakan ya kawan-kawan kejayaan kontijen negeri kita. Semoga kontijen negeri kita ni dapat membawa pulang kecemerlangan dan juga mengharumkan lagi nama negeri Perlis. Okey, terima kasih buat rakan-rakan juga di ruangan WhatsApp konti yang hadir bertemankan waktu ini adalah ibu daripada belakang Balai Polis Matayak. Katanya, "Assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin, semoga sihat selalu dan juga bahagia di samping keluarga tersayang." Katanya nak dengarkan lagu "Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu". InsyaAllah sekejap lagi ni kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Yang mana sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang. Terus layan.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

tersebut namamu baru saja menghiburkan petang kita untuk pertemuan kita di hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih buat Putri Pena kita juga yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Rama Rama. InsyaAllah, sekejap lagi kita akan tengok Rama-Rama kita nak terbang ataupun tidak, ya. Tapi apapun, kita juga nak kongsikan kepada semualah ibu bapa, penjaga serta murid tingkatan 3 yang mana berminat dengan permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus ataupun PKSK ke Kolej Vocational Kangak yang mana masih lagi dibuka, ya kawan-kawan. Di mana permohonan dibuka dah bermula daripada 10 Julai 2026 dan akan ditutup pada 14 Ogos 2026. Jadi masih lagi ada masa sebab hari ini baru 8 Ogos sampai. Oleh itu, calon yang mana berminat dan memenuhi syarat kelayakan disarankan agar mengemukakan permohonan sebelum tarikh tutup bagi merebut peluang untuk melanjutkan pengajian di Kolej Vocational Kangak. Jadi jangan tunggu sampai ke saat akhir, ya kawan-kawan, di mana permohonan PKSK ke Kolej Vocational Kangak ni akan ditutup pada 14 Ogos 2026. Mudah-mudahan hebahan ini juga memberi banyak manfaat buat anda. Dan jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Polis FM serasi dengan gua. Amboi dia no. Lidah pun dia nak kuih tersangkut-sangkut dah. Apa pun terus layan, terus dengar Polis FM serasi dengan gua.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Adi Takri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Ya, jangan dua kali lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam

kali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Sat lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang sat ke Kota Media untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu kita akan kena terbang balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasti dengan kau.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di mana juga bersama 102.9 Beris FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Pengalaman negara dalam mengurus kepelbagaian agama, budaya dan etnik boleh menawarkan pengajaran yang bernilai kepada masyarakat antarabangsa dalam memperkasa kefahaman antara agama, keamanan dan keharmonian sosial. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang, kepelbagaian tidak seharusnya dilihat sebagai punca perpecahan. Sebaliknya menjadi kekuatan yang boleh dimanfaatkan menerusi sikap saling menghormati, keterbukaan dan kerjasama. Dalam usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan tahun ini, Japan Sarawak mengingatkan rakyat negeri itu untuk menukar jalur gemilang yang lusuh dan koyak kepada bendera baru serta mengibarkannya di kediaman masing-masing. Pengarahnya Sabri Said berkata, penggunaan bendera Malaysia yang kemas dan bersih mencerminkan keazaman rakyat untuk terus memelihara serta menghormati keamanan negara selama ini. Dalam usaha memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa, Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital art nomad pada tahun hadapan. Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan dan dibuat berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini. Pihaknya terus berharap program Print Lab International dapat segera dilaksanakan bagi menyokong hasrat tersebut. Persidangan Dewan Waris Negeri Sembilan DWNS terus menjadi platform pembangunan kepimpinan dan advokasi belia dengan mensimulasikan struktur serta proses legislatif di peringkat negeri. Inisiatif bertujuan melatih anak muda lebih peka terhadap isu masyarakat, memahami peranan institusi kerajaan. Speaker Hanif Irza Eri Iswandi berkata, seramai 36 ahli dewan terpilih akan membentangkan usul bagi pihak kawasan dun masing-masing sekaligus membawa suara akar umbi ke peringkat lebih tinggi. Luar negara, Taiwan menyifatkan tindakan China mengenakan kawalan lalu lintas maritim ke atas kapal yang melalui selat Taiwan berikutan taufan dolphin sebagai mengarut dan tidak mematuhi norma antarabangsa. Majlis Hal Ehwal Tanah Besar Taiwan menegaskan perbuatan Beijing itu mencerminkan kejahilan serta pencerobohan terhadap tata cara dan perundangan antarabangsa di perairan strategik berkenaan. Taufan dolphin dilaporkan sudah bergerak ke utara Taiwan dan dijangka melanda kawasan pantai timur China lewat hari ini atau awal esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Tu selamat petang semua. Bukan Borak Kosong Suara 34 bersama dengan saya DJ Ryan dan tetamu yang kita jemput hari ini, Cik Muhammad Imran Ahmad Kamal, pensyarah program fashion dan pakaian College Community Arau. Assalamualaikum Cik Im.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Cik Im?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Terima kasih mai ke Poly FM hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kita mula dengan Cik Im eh. Siapa Imran Ahmad Kamal?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Ryan. Okay, saya ni bukanlah siapa-siapa pun. Okay, saya hanya pengajar College Community Arau. Okay, jurusan saya adalah bidang fashion dan pakaian. Okay, pensyarah senior lah, senior lecturer. Okay, dan berpengalaman lebih kurang dalam 17 tahun lah. Uh-huh. Okay, dalam bidang fashion TVET ni. Uh-huh. Okay, jadi orang kata apa, background saya ni ada sedikit lah orang kata apa. Uh-huh. Pengalaman dalam industri selama 2 tahun.
0: Okay,
1: okay, selepas graduate daripada sisi pengajian tinggi UiTM.
0: UiTM.
1: Okay. Okay. So attached dengan company. Uh-huh. Selama 2 tahun. So memang duduk dalam kilang pembuatan pakaian. So dah orang kata apa, tahulah selok belok apa semua pembuatan pakaian macam mana apa semua kan. So daripada pengalaman industri itulah saya bawa masuk ke di bidang pengajaran TVET ni, dan saya sampaikanlah apa yang saya ada tu untuk anak-anak didik saya lah.
0: Okey. Jadi Cik Im, bila mula cuba ke diri dalam bidang fashion ni Cik Im? Awal-awal tu, asal tu.
1: Asal-asal tu kira start kita mohon. Okey, selepas SPM, so kita mohon lah untuk sambung belajar.

0: Okey, so sambil belajar ke UiTM, mula saya try untuk apply bidang pemprosesan data.
1: Okey.
0: Komputer. Kan masa apa peralihan 1999
1: ke
0: 2000 tu. Okay. Kan masa tu kan
1: tengok
0: doa Y2K kan, okey. So bidang komputer, bidang teknologi itu tengah naik kan. So semua pun berlumba-lumba nak masuk bidang tu. Jadi kita try apply. So dapatlah orang kata apa, surat tawaran di Politeknik Seberang Perai.
1: Okey. Ketika itu dalam bidang data lah.
0: Data lah macam tu. Okey. Dan seminggu selepas tu surat UiTM sampai. So ditawarkan masuk ke program Art and Design. Okey. Di UiTM Perak. So bermula daripada situ lah. Okay, masuk asas Art and Design. Kemudian kita diberi peluang untuk memilih cabang Art and Design yang mana kita nak masuk.
1: Okay.
0: So jadi di UiTM Perak masa tu kita ada tiga jurusan je, iaitu Fine Art, Ceramic dan juga Fashion.
1: Okay, tiga.
0: Masa tu. Jadi saya pun pilih-pilih. So, tanya orang tua, orang tua kata ambil fashion lah. So orang tua guide. So kita pun ikut nasihat orang tua. So masuklah situ. So bermula daripada situlah mengenal jarum dan benang, mengenal mesin jahit, mengenal lukisan figura dan sebagainya. So bertitik tolak daripada situlah kita naik sikit demi sikit. Dan seterusnya habis diploma, kemudian sambung ke ijazah bidang yang sama di UiTM Shah Alam.
1: Okey. Jadi untuk persoalan kenapa pilih fashion tu, Cik Im, di guide oleh parent, orang tua Cik Im, apa yang Cik Im rasa di dalam fikiran mereka ketika itu? Dan apa kata-kata mereka ketika itu, awak mereka suruh beli fashion? Dan juga apa istimewanya fashion pada orang tua Cik Im dan juga Cik Im sendiri untuk memilih bidang itu ketika itu?
0: Okey, dia orang kata nasihatkan saya untuk pilih bidang fashion ni, satunya sebab masa tu. Masa tu kebanyakan bila jelah apa kata apa fikiran orang tua kan bila sampai time raya apa semua kan,
1: baju buat baju Melayu,
0: baju raya buat baju Melayu kan. Jadi tempahan masa tu orang tengok macam
1: cara fikiran
0: jadi orang tempah satu family so mungkin daripada bertolak daripada situlah dia orang nampak ada potensi untuk menjana pendapatan dekat situ. So secara tak langsungnya saya pun orang kata apa dengan rela hati lah kan. Okay, jadi tak orang kata apa
1: tak fikir panjang.
0: So ikut je nasihat orang tu.
1: Itulah KM boleh timbul rasa minat untuk masuk ke dalam course fashion eh.
0: Dia minat tu boleh dipupuk. Minat tu boleh dipupuk. Orang kata kalau tak ada minat tak payah masuk apa-apa tu kan. Saya rasa lebih kepada memberi peluang lah. Ya, memberi peluang kepada diri sendiri untuk mencuba sesuatu yang kita rasa kita belum pernah buat. Contoh dia macam saya sendiri sekarang. Okay, saya di samping boleh mengajar orang menjahit, saya juga boleh mengajar orang potong rambut.
1: Okey. Nampak?
0: Potong rambut.
1: Kenapa so, tidak kan?
0: Kenapa tidak? Dan saya juga boleh juga mengajar orang memasak.
1: Jadi ketiga bidang TV ni dia buat.
0: Saya boleh orang kata apa? Dia macam saya kata tadi dah, dia lebih kepada memberi peluang. Memberi peluang dan kita pun bila kita dah cuba sesuatu tu dan bila kita buat jadi, dia akan merasa minat tu akan datang. Dia akan datang cuba kan. Orang kata apa, mana ada orang masuk dalam satu-satu buat tu terus lari. Terus orang kata apa boleh buat terus jadi kan. Jadi dia ada step lah kan. Satu-satu naik satu-satu. Mula tak jadi, kemudian jadi sikit, kemudian jadi sikit. Itulah proses pembelajaran itulah.
1: Saya sangat kagum dengan falsafah hidup CM. Kalau boleh pakai ni ya, memberi peluang kepada diri sendiri kan. Kenapa tidak kan? Menunggu peluang orang lain kadang-kadang lambat. Jadi kita buka peluang diri sendiri, ya, cuba cipta sesuatu daripada peluang yang kita dapat tu kan. Jadi kerana Cik Im membuka peluang pada diri sendiri tu, saya nak ucap tahniah untuk Cik Im kerana telah berjaya mewakili Politeknik dan College Community Polisisi no? Ya, sebagai finalis tempat nombor 11 yang berada 80 penyertaan. Jadi ini apa cerita ni tentang lomba fesyen antarabangsa ni Cik Im? Oh, ini international ni.
0: Ya, sebenarnya benda ni pun secara kebetulan. Secara kebetulan di mana sebelum datangnya peluang ni, saya kebetulan menyambung CJ profesional di UPSI. Masa itulah di orang kata apa, diwar-warkan tentang pertandingan ni. Jadi secara tak langsung kita pun dah buat projek di situ, dah nikah di situ, dan kita cubalah apply. Dan that's why saya kata tadi memberi peluang,
1: peluang.
0: So kita try cuba. Bila cuba hantar dan dapat orang kata apa keputusan apa penjurian pro penjurian tu kan. So listed finalis 13 daripada 80 penyertaan tu.
1: Di kira dia open tu macam mana tu?
0: Dia open
1: satu dunia.
0: Orang kata apa dia peringkat ASEAN, tapi ada juga daripada, kalau tak silap saya, ada juga daripada Turki yang masuk, ada juga daripada Korea yang masuk. So saya rasa dia lebih kepada ASEAN dah tu.
1: ASEAN.
0: Jadi orang kata apa, itulah peluang dan ruang yang ada tu saya gunakan sebaik-baiknya. Dan saya tonjolkan koleksi saya tu di Persada Antarabangsa lah.
1: Okey, nak tanya di mana Cik Im berlangsungnya lomba fesyen antarabangsa ni?
0: Okey, lomba fesyen antarabangsa ni berlangsung di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang
1: di Indonesia.
0: Ya.
1: Okey. Di sana.
0: Di sana.
1: Berapa hari Cik Im kat sana, Cik Im?
0: Ya, lebih kurang dalam 5 hari 4 malam.
1: 5 hari 4 malam jugalah dengan prep pun semua lah.
0: Ya. Boleh cakap Indon lah.
1: Boleh lah. Boleh lah. Jadi, bagaimana tercetusnya idea untuk konsep rekaan Cik Im tu, Cik Im? Saya tak mahu nak cerita banyak ni. Saya ada baca lah kan. Jadi, saya nak Cik Im cerita sini konsep dia. Konsep yang dibawa ke sana tu.
0: Okay, so dia punya tema untuk fashion show tu diberikan di atas tema paradoxal. Paradoxal ni adalah satu tema yang kita lebih kepada explore untuk melihat gabungan dan juga kesesuaian satu budaya dengan budaya yang lain digabungkan. Kita nak tengok bagaimana olahan tu terjadilah. Okey, dan penonjolan daripada segi idea tu saya ambil daripada keris keris Melayu.
1: Keris
0: Melayu, yang mana keris Melayu ni sangat unik lah bagi kita. Okay, dia tak sama dengan keris-keris yang negara lain ada. Okay, jadi daripada segi ukirannya, daripada segi tata rias looknya tu melambangkan jati diri Melayu tu sendiri. So daripada situlah saya olah idea keris tu dan masukkan ke dalam design saya. Jadi kombinasi color tu, kalau tengok color tu dia ada color blue jeans. Okay, kemudian color warna-warna earth kulit, pakai kulit, dan gabungan dua benda ni, dia material ni dia jadi orang kata apa sangat rare dan boleh tahan jugalah masa untuk buat, dan juga dia punya kerenah untuk handle untuk handle material tu kan. So
1: dia punya complexity tu kan.
0: Complexity tu ada lah. So technical lah, banyak technical. So baju saya tu banyak lebih kepada technical. Potongan dan juga kita ada buat cantuman material. So bukannya just ambil material gunting dan jadi dak. Kita olah dulu. Jadikan dia buat orang kata apa, embellishment sikit, and then baru kita cantum-cantum untuk jadikan pakaian tu lah.
1: Ya. Jadi untuk kali ini punya show berapa live, Cik Im? 10.
0: Okey. Ada 10. Satu saja. So kita bawa satu je. Kalau tak bawa 10 tu.
1: Nak bawa. Jenuh.
0: Nak bawa habis dah berapa beg kan.
1: Satu-satu lah.
0: Ya, satu je.
1: Dia boleh satu pun Cik Im. Tadi kita cerita buat dia punya nak buat semua tu. Bagi bahasa mudah dia untuk pendengar kita juga beruntung kita lah ni. Berapa lama Cik Im? Cerita sikit nak buat satu tu Cik Im.
0: Okey, saya ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu jugalah untuk siapkan, sebab dia bukannya just ambil kain dan potong. Kita kena buat embellishment sikit. Terutamanya pada bahagian material jeans tu lah. Denim tu. Dan kita olah buat cantuman, buat apa, kita cari-cari ikan dan sebagainya tu, untuk menampakkan kesenian atau menambahkan orang kata apa, value pada material tu lah. Jadi lebih kurang dalam 2 minggu, so berempat pula untuk siapkan dia. So a little bit orang kata apa, technical. Terutamanya pada bahagian yang saya pakai leather tu lah, kulit tu. So kulit ni dia bukannya main kita letak dekat atas mesin tu kita boleh jahit tak. Kalau nak ikut kan dia pakai mesin khas. Tapi kita tak ada, so kita kena do something yang boleh memudahkan kita jahit lah. Contoh dia ada masa nak jahit dia tu kena lapik dengan kertas untuk bagi dia jalan. Kemudian tension benang tu pun kena betul-betul suit dengan orang kata apa, mesin kan, dengan material dia. So tough lah, sangat tough.
1: Tapi hasil dia
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita tengok memang cantik lah. Jadi siapa nak tengok tu, anda boleh ke Official College Community Arau. Ada gambar di sana. Dan kita pun ada juga share gambar baju Cik In dekat Poli FM punya laman Facebook. Baik Cik Im, kita rehat sekejap. Sekejap kita sambung balik sembang-sembang dengan Cik Im ni.
0: Baik.
1: Terus lain Place FM, Selasih denganku.

0: Berkabar kosong masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan dan juga Encik Muhammad Imran Ahmad Kamal, pesyarah program CJL Fashion dan Pakaian, seseorang yang sangat berpengalaman dalam bidang fashion ni ya, kan. Boleh kita sembang-sembang, boleh cerita nama pun bukan berkabar kosong kan. Jadi Encik Im, tadi kita cerita sebuah sikit lah macam mana Encik Im dalam industri, macam mana Encik Im duk main dengan fashion ni lah. Lalu ni kita nak tanya dalam konteks lain pula. Kita alih pi dalam konteks CM sebagai academician, sebagai seorang warga pendidik, pesyarah law ni. Jadi stigma masyarakat bahawa program fashion ni CM hanya untuk orang perempuan ya. Saya tahu lah, kita cerita dulu kan. Dan saya rasa majority mungkin ada lagi stigma yang berfikiran bahawa ya, jahit ni bagi orang perempuan lah kan. Lo ni apa sudut pandang CM POV?
1: Okey, bagi saya saya rasa masih ada lagi lah. Masih ada lagi yang berpendapat bahawa bidang fashion ni lebih menjurus kepada wanita. Okey, tapi bila kita tengok daripada sudut industri semasa, kebanyakan orang kata apa, yang top fashion designer yang even di kilang sekalipun, yang duduk di position-position yang penting, okay, macam apa, cutter, merchandiser, okay, kebanyakannya lelaki. Jadi orang kata apa, stigma tu orang kata apa, dia
0: tetap ada,
1: tapi dah berkurang lah. Dah berkurang dengan adanya orang kata apa, pendedahan TVET yang telah di orang kata apa, di war-warkan oleh kerajaan kita. So secara tak langsung dah terbuka dah lah masyarakat kita terhadap bidang fashion ni. Even kalau macam di kolej sendiri pun dah orang kata apa, ada orang kata apa, peningkatan lah daripada segi kemasukan pelajar lelaki, okay, dalam bidang fashion ni di kolej-kolej lain. Tapi kolej Arau tak ada lagi lah, belum ada lagi. Tapi yang zaman bash-bash yang sebelum-sebelum ni ada.
0: Pernah ada. Itulah kita bagi cerita tentang jantina, gender ni kan. Macam saya duduk sembang-sembang dengan CM tadi. Yalah, kalau tengok nama-nama pereka fashion yang terkenal kan, Pun Sainal, Datuk Rizalman kan, Hatta Dolmat. Ini nama-nama orang lelaki semua kan. Rizman Uzaini yang mencipta nama dalam bidang fashion, dalam industri negara kita. CM sekalipun kan, sampai ke peringkat terbangsa. CM, industri fashion dalam negara kita ni CM tengok macam mana? Okay, saya boleh cakap di negara kita ni sedikit konservatif dalam bidang fashion ni lah, kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara luar. Hatta kalau kita bandingkan dengan negara jiran kita pun, Thailand, industri fashionnya agak besar kan. Tapi kalau di Malaysia ni macam mana pula Jim?
1: Okay, di Malaysia ni kita ada cara kita sendiri. Okay, kita ada cara kita sendiri bagaimana kita nak mengangkat martabat fashion di Malaysia lah. Okay, kita tak boleh nak bandingkan dengan negara-negara luar. Okay, negara-negara luar dia ada dia punya cara tersendiri. Betul. Macam mana mereka nak bawa. Jadi kita tengok mereka-mereka kita, mereka saya tabik lah, sebab bukan tak boleh dia orang nak mengikut orang kata apa, style dan pembawakan fashion daripada negara-negara luar. Boleh. Cuma daripada segi jati diri sendiri.
0: Faham?
1: Siapa yang nak mengetengahkan jati diri kita sebagai bangsa Melayu ataupun rakyat Malaysia ni ke persaudaraan antarabangsa, kalau tak kita? Kan? Jadi orang kata apa, kita masih lagi orang kata apa, berfashion tapi terkawal. Contohnya daripada segi tata cara pemakaian, even orang kata apa, negara luar still lagi respect kita as orang kata apa Muslim punya fashion di Nusantara lah. So kalau kita tengok di even di yang saya pergi dekat Indonesia ni kan, so kita tengok fashion depa memang wow. Pelajar sekolah menengah pun
0: boleh buat
1: sampai kita pun tak boleh nak bayang macam mana dia orang melatih pelajar-pelajar sekolah menengah dia orang tu sampai ke tahap itu. Kalau di sini kita orang kata apa melatih cuma ada orang kata apa dia punya
0: pola-pola
1: dia punya diikut. Orang kata nak sebut sebagai apa pa dia lah. Kita mungkin ada bawah sikit daripada Indonesia. Syariah compliance dia lain.
0: Dia lain.
1: Memang tutup
0: habis.
1: Tutup habis. Memang tak nampak body langsung. So dia lebih kepada orang kata apa style pergayaan yang
0: masih lagi ada ketimuran kan? Nusantara tu masih, kan elemen masih ada kan. Okey. Jadi ni soalan yang suka tanya soalan ni sekali dalam semen kepada kosong ni kan. Dalam konteks hari ni CM senang cerita dia CM. Industri fashion ni boleh buat duit je Im. Okay, saya temui yang susah je Im. Kita bagi belia-belia kita dengar. Sekecil-kecil ya lu, boleh buat duit.
1: Okay, terus terang saya cakap industri fashion sangat-sangat boleh buat duit.
0: Sangat-sangat
1: boleh buat duit.
0: Okay, pasal-pasal Im cakap macam tu. Okay. Terang dia bawah sikit.
1: Okay, pertama sekali. Okay, bila kita ada skill dalam fashion. Pertama sekali. Okay. Sekarang ni kita ada media, orang kata apa, medium internet. Okay. Kalau kata kita boleh draw, okay, kita boleh lukis. Lukis kan, bukan jahit tau.
0: Lukis dulu.
1: Contoh lukis dulu. Okay. Bila kita boleh lukis figure per apa dan kita masukkan pakaian dan kita buat render, kita boleh jual dekat internet. Okay, tu satu. Kemudian kalau kita ada skill dalam jahitan pula, kita boleh buat alteration. Okay. Banyak kalau kita tengok dekat kata apa persekitaran kita pun ada je kedai buat alteration. Kan? Kita beli jeans panjang pun kita potong kaki kan. Perkecil baju. So semua tu duit. Semua tu duit. Jadi orang kata apa, bagaimana kita nak bagi peluang pada diri kita ajalah untuk buat apa kita nak tukar, nak fikir benda yang susah-susah yang kita nak perlu buat untuk dapatkan duit sedangkan ada benda yang mudah. Kan? Jadi orang kata apa, bagi peluang dan cuba bidang fashion ni sangat-sangat menarik dan bukan hanya setakat jadi tukang jahit. Dia besar bidang dia.
0: Lebih daripada tu.
1: Anda boleh jadi seorang merchandiser. Anda boleh jadi creative director. Anda juga boleh jadi consultant. Anda juga boleh jadi orang kata apa editor majalah fashion. Banyak. Okay, di apa industri penyiaran kita sekalipun.
0: Betul.
1: Banyak. Jadi siapa kata belajar fashion hanya untuk
0: jahit saja.
1: Jadi masuk dulu, kedali dulu bidang ni dan insyaAllah akan ada jalan untuk duit.
0: Dengar tu kan. Jadi CM kata tu duit sebanyak saja kita nak membakar sikit kan untuk anak-anak belia kita yang mungkin yalah lepas SPM ni, lepas SPM ni tak tahu nak pergi mana kan. Jadi hala tujuannya mungkin boleh ke industri technical vocational education training ni lah sebab kita nak tahu dalam bidang pendidikan pun TVET antara apa diberi peruntukan oleh kerajaan yang agak tinggi sebenarnya kan, hampir 68 bilion ringgit kepada industri TVET ini. Dan kita dalam negara yang macu ke arah satu negara revolusi 4.0. Jadi CM, apa yang best program CJ Fashion dan Pakaian di college community sendiri tak apalah, kita bagi kredit kat KKA.
1: Baik. So apa yang best dekat program fashion dan pakaian di college community Arab?
0: Apa yang syok macam itulah.
1: Pertama sekali saya nak beritahu terutamanya untuk anak-anak Perlis. Anak-anak Perlis yang baru lepas SPM ni, tolonglah bagi peluang untuk diri sendiri datang ke Kolej Komuniti Arau dan masuk dalam bidang apply dalam bidang fashion dan pakaian ni, kita orang kata apa, banyak sangat aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Terutamanya kita nak, kita selalu bawa pelajar-pelajar ni keluar untuk menyaksikan fashion show. Kan? Baru ni saya bawa budak saya pergi apa, Johor. So banyak travel lah, banyak travel
0: kita tak mau lagi gitu.
1: Banyak berjumpa dengan apa, figure-figure yang dikenali kan. So banyaklah aktiviti yang best-best yang kita jalankan. Kita juga bagi peluang dekat pelajar-pelajar ni, bila dia orang involve dalam fashion ni, kita bawa koleksi-koleksi. Contohlah macam buat penajaan dekat apa, stesen penyiaran kan, apa, up nama mereka kan, kita ketengahkan supaya nama tu dikenali.
0: Kita beda lah, personal branding lah.
1: Yes, personal branding tu sendiri.
0: Okey, jadi kita patah balik saat ni. Saya tertarik dengan Cik Im Habang tak saat ni. Cik Im ada tajar beberapa pakaian di syarikat-syarikat rangkaian stesen swasta lah. Kita kongsikan sikit Cik Im.
1: Okey, kita alhamdulillah lah diberi peluang untuk menata rias lah, atau apa, buat busana untuk Datuk Dr. Zainal.
0: Okey,
1: dalam rancangan TV. Okey, kemudian ada beberapa lagi personaliti TV yang kita buat. Okey, jadi ini semua adalah peluang dan ruang lah yang diberikan dan atas kepercayaan sama. Sebab kita once bila kita dapat satu task tu, kita akan buat sampai jadi. Jadi berpegang dengan buat sampai jadi ni kan. Sama juga dengan pelajar-pelajar saya pun. So saya tekankan bila kita buat satu-satu benda tu, biarlah sampai habis
0: jadi.
1: Sampai jadi.
0: Saya angkat tangan dia, saya nak tanya.
1: Ya.
0: Soalan saya. Cik Im, macam mana sebuah syarikat penyiaran melihat hasil kerja Cik Im? Kalau macam-macam saya tengok dekat Facebook tempat Cik Im bekerja lah, kan, contoh-contoh kerja Cik Im. Jadi macam mana Cik Im publicize Cik Im punya work?
1: Okay, so untuk apa, hasil kerja, okay, hasil kerja kebanyakannya orang kata apa, kita apa, advertise dekat sobek lah.
0: Okay.
1: So daripada situ mungkin ada orang kata apa, kenalan-kenalan yang ada kenalan juga di stesen TV. So approach kita,
0: mencadangkan,
1: then, mencadangkan kita. And then daripada situ kita diminta untuk mengetengahkan idea. And then dia orang setuju. Then kita proceed lah untuk buat.
0: Okay. Di sini lagi ada satu sub question ataupun soalan yang saya nak ambil daripada talking point ni. Tapi kita rehat sat, Cik Im. Kita layan dulu lagu ni. Terus layan bukan Budak Kosong Perlis FM.

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya, Encik Muhammad Imran Ahmad Kamal, Cik Im, yang merupakan pensyarah program sijil pakaian Kolej Komuniti Arau. Cik Im, saya dah terus yang laju. Cik Im, media sosial ni bantu tak untuk seseorang itu mempromosikan hasil kerja dia? Sikit, Cik Im.
1: Bagi saya memang sangat-sangat membantulah, terutamanya dalam zaman sekarang ni. Okey, sesiapa yang ada kemahiran berinteraksi di media sosial, okey, dia akan ada kelebihan lah. Terutamanya dia boleh apa combine dengan AI dan sebagainya tu. So memang
0: bagi contoh saja,
1: okey,
0: satu contoh.
1: Saya pernah lah buat short course itu. So dalam peserta saya tu ada seorang budak, dia pernah menjual hasil lukisan dia tu di platform digital dengan harga $120.
0: Lukisan. Kalau kita siapa nak beli kan? Tapi ada orang beli kan?
1: Tapi ada orang beli. Jadi tak mustahil lah. So sama juga dalam bidang fashion pun, once you boleh draw dengan baik kan, ada kemahiran menggunakan perisian komputer sikit kan, kita pakai Adobe Illustrator ke ataupun Corel Draw ke dan sebagainya, yang boleh buat digital punya artwork. So why not publish dekat
0: media sosial.
1: So bila orang tengok, orang tertarik, dan sampai satu masa ada rezeki, dia orang akan beli.
0: Jadi
1: sangat penting.
0: Baik, apa perancangan Cik Im masa depan?
1: Okey, perancangan saya masuk apa lomba fashion di Indonesia tu pun salah satu sebab.
0: Okey,
1: membuka jalan kepada anak-anak didik saya nanti. Okay, bermula daripada saya masuk tu, bermula saya akan bawa anak-anak Perlis, okay, insyaAllah ke international. Okay, so kita akan masuk ke pertandingan-pertandingan international selepas ni. Dekat mana ada, so kita akan cubalah. Kita bagi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita, terutamanya lah pelajar CG Fashion dan Pakaian, Kolej Komuniti Arau. So kita cuba bawa anak-anak Perlis ni ke persada antarabangsa.
0: Betul. Saya doakan agar hajat Cik Im tu tercapai, Cik Im, sebab bila anak-anak kita pergi sana tu, kita pun turut rasa bangga juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kita bawa nama KKA, bawa nama negeri dan nasusnya nama Malaysia. Amin. Dalam industri fashion ni. Jadi Cik Im, nasihat Cik Im untuk beliau yang nak sertai program ni.
1: Okey, bagi mereka-mereka yang nak menceburkan diri dalam bidang fashion dan pakaian, okey, silalah datang ke Kolej Komuniti Arau, just walk in. Okey, kita terbuka dalam menyambut anda. Okey, kita akan bagi taklimat, bagi penerangan dan sebagainya. Okey,
0: kata-kata daripada JM yang boleh dikongsikan dengan kita semua. Wise man said.
1: Okey, bagi saya, peluang tak akan datang berkali-kali. Bila peluang datang sekali tu, gunakan sehabis baik, dan bukalah ruang dan peluang untuk diri untuk buktikan yang terbaik.
0: Baik. That's all. Terima kasih Cik Im ataupun Encik Muhammad Imran Ahmad Kamal, pensyarah program sijil fashion dan juga pakaian. Satu jam memang kita tak terasa, Cik Imran.
1: Tak terasa.
0: Bukan Borak Kosong, insyaAllah anda boleh ikuti lagi Bukan Borak Kosong secara ulangannya di Facebook Perlis FM, di www.facebook.com/perlisfm. Terima kasih lagi, Cik Im.
1: Terima kasih, sama-sama.

0: Perlis FM Serasi Denganku.
1: Perlis FM Serasi Denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo Hemoi. Kita enjoy couple same boy.

Baiklah, dalam kita layan lagu-lagu yang menghiburkan, Lin juga nak selitkan dah sedikit info tentang sistem panggilan kecemasan 999. Anda tahu tak yang sistem panggilan kecemasan 999 kita dah dinaik taraf? Pada mungkin yang terlepas mengenai info tu, ni mai sini Lin nak habak lagi kat hampa. Yang mana Malaysia law ni menggunakan NG MERS 999, iaitu sistem kecemasan digital baharu hasil kerjasama Telekom Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi yang bantu cepatkan masa tindak balas dan susun bantuan dengan lebih cekap di seluruh negara. Tapi jangan risau, nombor yang kita selalu dial 999 tu masih boleh dihubungi seperti biasa. Cuma sekarang ni dah ada pilihan tambahan lah melalui aplikasi Save Me 999, terutamanya untuk mereka yang kurang upaya ataupun yang tak sempat nak bercakap. Ianya mudah, cepat dan lebih selamat. Jadi buat anda atau hampa semualah, manfaatkanlah teknologi yang ada ni demi keselamatan kita bersama. Jangan pula piduk telefon buat panggilan palsu. Okey, itu tak bagus. Jadi kita harap semoga kita semua ni sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari sebarang kecemasan. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

Jangan dua kali lagi ke mana-mana. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hujung minggu anda. Apa pun, terima kasih buat Tok Wan Chin kita yang berada di Matayak juga. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga semualah sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Wan Chin, selamat petang. Katanya Tok Wan Chin nak minta dengarkan lagu Minang Mundia Arau daripada Ria Amelia. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Ya, katanya waktu lah ni dia tengah duk makan kenduri, kenduri kikah, akikah katanya, dekat kampung Celong. Terima kasih atas perkongsian ya Tok Wan Chin. Siapa lagi yang bersama kita? Ini kiriman daripada Kak Wah pula. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, sambil-sambil duk rehat, sambil-sambil duk layan Perlis FM. Alhamdulillah, terima kasih Kak Wah. Katanya duk mazak acara bung untuk tempahan dan nak minta dengarkan juga lagu Hujan daripada Sudirman, nak tujukan buat macam katanya. InsyaAllah sekejap lagi kita tengok, ada je berkesempatannya kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama, walaupun hari ni tengah duk hangat lik-lik cerah elok. Aduh, terima kasih atas perkongsian. Terima kasih juga untuk Kak Wiyah layan Perlis FM saat ini. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Kak Ani kita. Katanya nak dengarkan lagu Hindustan. Tadi ni kita dah siarkan juga untuk hiburan kita. Dan untuk perkongsian Lin waktu ini, sebagai panduan juga buat kita bersama, maksudnya solat fardu asar hari ini pada pukul 4.44 minit petang, maghrib pula 7.37 minit malam, manakala isyak 8.49 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pukul 4.44 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman ni dapatlah kawan-kawan kita yang mana sedang bertugas, yang mana sedang beriadah ke sekalipun, dapatlah atur masa dia dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, saat lagi ni pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih lagi kawan-kawan. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
2: Persiapan atlet cara ini berada di tahap yang terbaik.
1: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar ada Perlis FM.
1: Ini hanya Tuhan yang tahu.
2: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Ustaz.
1: Habang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kita ni tengah duk solat ni Ustaz kan. Tapi bila waktu kita nak sujud tu, kita nampak macam ada habuk atau ada kekotoran depan kita tu. Jadi kita main sapu-sapu, gabu-gabu dengan tangan tu je waktu kita tempat kita nak sujud tu Ustaz. Jadi macam mana Ustaz abang Ustaz?
3: Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Kita kena tahu pada zaman dulu mereka solat bukan berlantaikan kapet macam kita hari ni, tapi berlantaikan tanah. Bila di atas tanah akan ada lah macam batu-batu kecil ke, habuk-habuk mesti ada. Rasulullah pernah sebut berkaitan orang yang mana ada sahabat ni, dia waktu nak sujud dia akan macam gabuh sikit. Lepas tu Nabi sebut apa? Nabi kata, in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Kalaulah hampa ni tak dapat tidak, nak kena buat juga sekali saja. Jadi Nabi SAW tak berapa suka kalau kita ni kerap sangat, banyak kali, tiap kali nak sujud saja kita duk gabuh duk sapu. Para ulama bahas, mengapa perkara ini tidak disukai oleh baginda? Sebab benda ni dapat menghilangkan kekhusyukan. Cuba bayangkan, tiap-tiap kali sujud kita duk gabuh-duk gabuh. Dia dapat menghilangkan kekhusyukan kita. Tapi tengok juga, kalau depan kita tu kaca, yalah kita kena ubahlah benda tu. Ataupun kita sebenarnya berubah kiri sikit ke kanan sikit. Sebab benda itu memudaratkan kita. Yang kita sebutkan ni kalau sikit-sikit habuk itu. Jadi kalau kita nak gabuh kan tak salah. Tapi Nabi sebut, fawahidah. Sekali saja, maksudnya jangan banyak kali. Sebab itu dapat menghilangkan kekhusyukan kita. Sebab pergerakan kita banyak ketika itu.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

0: duduk kalih, nah.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika aja, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

jangan duk kalih ke mana-mana. Sajalah lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH telah meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Depan dia panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama.

0: sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini. Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
1: Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,

0: فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Maka dikata dekat sini, iaitu dengan ikhlas dan serah diri kepada Allah, maka Allah selamatkan daripada tipu daya syaitan atas muka bumi. Apa benda cakap dengan Allah? Apa benda cakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Aku buat untuk Allah, bukan aku buat untuk manusia. Aku mai ke masjid bukan nak tunjuk ke orang kata akulah paling hebat duduk di masjid, bukan. Aku mai ke masjid adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku nak bagi tahu ke orang kata akulah paling hebat dan alim dan akulah orang yang sentiasa duduk di masjid. Dah. Tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat ini kasihi sekalian. Kita nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala. Anas ibn Malik diriwayat hadis ni mai kat kita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut berkenaan dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah kata dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi riwayat mai kat kita, Nabi lafaz mai kat kita, Anas ibn Malik yang riwayat hadis ni. Apa kata Allah dalam hadis kursi, wahai anak Adam, ya bena Adam, innaka ma da'autani warajautani, selama mana hampa doa dan harap pada aku. Tadi Quran habaq dah kat kita yang kata orang soleh dia bergantung kepada Allah. Hadis qudsi mai pula nak bagi tahu pada kita apa dia tuan-tuan, ya bani Adam, innaka ma da'autani warajautani, selagi mana hampa doa pada aku, warajautani, dan hampa mengharap pada aku, kata Allah, ghafartu laka ma kana, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan dosa hampa sebesar mana pun dosa yang hampa bawa mai pada aku. Tapi kalau hampa doa pada aku, hampa harap pada aku, hampa gantung diri hampa pada aku, aku akan ampun dosa hampa. Wala ubali, aku tak peduli dengan dosa-dosa yang hampa buat yang lepas-lepas. Tuan-tuan, hadis ni nak abang apa kat kita? Hadis ni nak abang Allah tu dia tak ada sifat dendam. Tuhan yang bernama Allah ini Jalla wa'ala ni tuan-tuan, Tuhan Rabbul Alamin ni, dia tak ada sifat dendam dengan hamba-hamba dia. Kita antara kita boleh jadi ada dendam. Ada syak sikit ke, ada terkasang sikit ke, ada selisih apa-apa sikit, dia jadi tak berapa nak belaga dah. Had dulunya ngam, lepas tu tak ngam dah. Tu kita dengan kita, makhluk dengan makhluk. Kita janji apa-apa dengan kawan tu, tengok-tengok tak pi. Kawan tu marah teradah. Tapi yang kata Allah, tak ada sifat ni. Allah tak ada sifat ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis kursi, wala ubali, hampa mai pada aku, hampa harap pada aku, hampa gantung pada aku, aku tak peduli dosa hampa banyak mana sekalipun, aku tak peduli. Inilah yang kata bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang-orang yang terjebak dengan maksiat ni, dia putus harapan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada daripada kita mai jumpa, dia beritahu, ustaz, saya 50 tahun semayang tak pernah cukup, puasa tak pernah cukup, zakat memang tak bayar, haji telah, Orang lain pergi haji apa nampak lagu tu saya ada, saya pergi kat lain. Dengar kata haji, oh tak apa, hampa pergi luar. Ada tak macam tu? Ada. Kita jumpa dengan orang macam ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala jentik hati dia, tuan-tuan, dia mai kat kita, dia tanya, "Ustaz, Allah ni terima ke saya ni? Semayang tak cukup, puasa pun tak buat. Hal lain-lain tu telah lah. Dulu free hair. Lah ni baru dok perasan macam segan kalau tak pakai tudung." Ada jadi lagu tu. Sebab dah sama ramai yang dok pakai lah. Bila saya tak pakai, dia jadi macam air pelik. Saya pula lah kali pakai juga. Dia jadi lagu tu. Dan last sekali bila dia duduk-duduk dengan orang-orang yang duk sebut sikit tentang kuliah ke apa-apa lagu ni, tuan-tuan, oh Allah buka hidayah. Dia mai dia tanya, "Allah nak terima ke dia ni?" Tuan-tuan, hadis ni mai habang kat kita, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Aku tak peduli dosa hang banyak mana. Aku tak peduli zaman silam hang 50 tahun hang tak semayang, 50 tahun hang tak buat ibadat ni, tak buat ibadat ni, sebab aku tak ada sifat dendam. Lah ni yang aku tengok, hang duduk tang mana? Hang duduk dalam masjid, hang duduk dalam kuliah agama, hang boleh tutup aurat, hang boleh Allahu Akbar. Hatu yang aku ambil kira, wala ubali, aku tak peduli apa yang hang buat dulu." Bila kita cerita lagu ni, subhanallah, air mata orang yang macam ni turun. Berambu air mata ni, tak, tak, tak meleleh. Sebab penjelasan tentang ketuhanan ni, tuan-tuan, dalam masyarakat kita lemah. Akidah dan tauhid sangat-sangat lemah dalam masyarakat kita ni. Kita kenali Allah Tuhan Rabbul Izzah ni macam mana? Sebab tu tauhid datang dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini yang sepatutnya digenggam dan kita tengok bagaimana rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Barulah kita kenali dia dengan asma wa sifat, nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, innallaha basirun bil ibad. Dia tengok kita. Dan dia tak ada sifat mengantuk macam kita. Kita mengantuk, ni pun ada lena dah. Dia tak ada sifat macam tu. Walan naum, tidak tidur. Allah tak bersifat dengan sifat tidur. Yang kita dah baca dalam ayatul kursi tu, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Dia perhati kita. Sebab tu tuan-tuan, Allah itu kalau bahasa-bahasa lah ni, Allah sentiasa online. Saya duduk universiti, tuan-tuan, bila mengajar ni, dia nak kena upgrade sikit lah cakap-cakap kita. Allah online. Manusia takat pukul 1, pukul 2, dia offline lah. Tapi Allah tak pernah dia offline. Walaupun seminit, walaupun sesaat, tak pernah offline. Dan mesej yang kita send pergi kat dia, semua delivered dan blue tick pula tu. Mesej yang kita hantar, yang kita send dan sentiasa online ni, tuan-tuan, tak pernah kata tak blue tick. Tak pernah. Sentiasa blue tick. Dan Allah read, Allah baca mesej-mesej kita. Cuma nak reply balik tu, ha, tunggu Zat. Dia mengikut keadaan-keadaan kita. Tapi kita hari ni, tuan-tuan, mesej pun tak pi, sentiasa kita yang offline, bukan Allah offline. Kita yang offline. Kita tak angkat tangan doa pada dia, kita tak bergantung harap pada dia, kita berasa diri kita hebat, kita tak malu duduk atas bumi dia. Yang kita duduk jalan-jalan ni ke darat, yang kita nak mai ke masjid ni, semua di bawah tadbir urus Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi kekuatan kepada kita untuk mai. Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, faqalilum min ibadiyasyakur. Terlalu sedikit hamba-hambaku yang bersyukur padaku. Kita sampai ke bab ini, bab haqqil jar wal wasiyatu bih. Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ni, saya selalu pesan tuan-tuan, di dalam diri kita, mau dalam rumah kita, mau kena ada satu kitab hadis. Tuan-tuan belilah Arba'in An-Nawawi ke, 40 hadis Imam Nawawi ke, biar ada dalam rumah kita satu. Kalau tak ada Arba'in, tuan-tuan ambil hak ni. Hak ni terbaik sikit, Riyadus Salihin, himpunan hadis-hadis. Tapi bila kita baca kitab Riyadus Salihin ni tuan-tuan, banyak benda kelepek atas muka kita. Dia susun lagu tu sangat cantik. Kalau tak ada lagi tuan-tuan, lagi cantik punya tuan-tuan, satu lagi kitab yang saya rajin sebut kat tuan-tuan, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, karangan siapa dia? Imam At-Tirmidhi. Syama'il Muhammadiyah, oh sangat bagus kalau kita boleh khatam kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidhi. Dia cerita tentang fizikal Nabi tuan-tuan. Dia cerita tentang muka Nabi, dia cerita tentang baju Nabi, dia cerita tentang serban Nabi, dia cerita tentang cara jalan Nabi, dia cerita tentang janggut Nabi, dia cerita tentang wajah Nabi, cara Nabi makan, Nabi pakai baju besi, Nabi ikat serban. Hak ni kalau boleh khatam kitab ni tuan-tuan, maka kita kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum, depa kenai Nabi sebab depa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah, mau kena ada satu di rumah kita tuan-tuan. Kita sambung Riyadhus Salih, babul haqqil jaril wal wasiyatu bih, bab yang datang nak cerita tentang jiran. Wal wasiyatu bihi, berbuat baik kepada jiran. Hak duduk sebelah kita tu jiran kita. Hak duduk sebelah rumah kita tu jiran kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Surah An-Nisa ayat 36. Ayat ni tuan-tuan, Allah kata apa? Allah kata, wa'budullah, sembah dan ibadahlah kepada Allah, jangan syirik pada aku. Dan Allah kata, buat baik kepada ibu dan ayah, buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada al-yatama, yatim, anak yatim, wal-masakin. Dan Allah sebut kat sini, buat baik kepada jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Tuan-tuan, adik-beradik boleh jadi tak sedekat dengan kita, mereka duduk jauh. Yang duduk sebelah kita, jiran kita. Sebab tu pepatah Arab dia ada kata apa? Al-jar qabla dar. Nak tengok, nak duduk rumah, tengok jiran dulu. Ni pepatah Arab. Kita beli rumah, kita tengok sat jiran kita lagu mana. Ini satu pepatah Arab yang mana pentingnya tuan-tuan hidup berjiran ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithuhu annahu sayuwarithuhu. Hadis sahih, rawahu al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar dengan Aisyah riwayat hadis ni mai kat kita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mazala Jibril, kata Nabi, malaikat Jibril selalu mai padaku, kata Nabi, dia pesan pada aku suruh buat baik kepada jiran. Jibril alaihi salam mai dekat Nabi, Jibril duk pesan dekat Nabi, ya Rasulullah, buat baik kepada jiran, yusini biljar, buat baik kepada jiran. Kita jiran tak tahu siapa, lagi teruk. Duduk punya lama lah, tanya sebelah ni siapa, tak sorak tanya, sampai tak ambil tahu langsung siapa haduk sebelah rumah kita. Oi tuan-tuan, jangan lagu tu. Ini nama dia selfish, penting diri. Dan orang yang duduk sebelah menyebelah ni pula, dia kena faham hak-hak dia. Hani Islam, garis panduan dia ada. Bila duduk sebelah menyebelah, dia kena jaga hak dia. Tuan-tuan ada tak hak jiran jenis sikit-sikit, dia jenguk, jenguk, jenguk. Ada juga jenis lagu tu. Kita naik rimah, tak ada apa-apa lagi, dia jenguk lah. Hani pun batas kena ada. Bukan semua boleh jenguk, tak boleh. Hani yang kita kena cerita satu persatu ni, Nabi duk pesan kat kita. Sungguh pun jiran tu macam tu, kena buat baik. Sebab kata Nabi, mazala Jibril, mazala Jibril, Jibril duk main bagi tahu dekat aku, suruh buat apa? Yusini biljar, suruh buat baik dengan jiran. Sampai kata Nabi, zanantu, aku menyangka jiran ni boleh terima harta daripada aku. Lebih kurang macam tu kata Nabi. Nak bagi tahu kata, punya banyak kali Jibril duk turun dekat Nabi, suruh pesan buat baik pada jiran, buat baik pada jiran. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, main lagi satu hadis Nabi pesan dekat Abi Dzar. Kata Nabi, ya Abu Dzar, idza tabaqta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Nabi pesan dekat Abi Dzar, Nabi kata, wahai Abu Dzar, apabila hang masak, lebihkan kuah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, benda-benda macam ni, bila kita baca hadis pula, Nabi sebut dalam bab masakan, Nabi pesan dekat Abi Dzar, ya Abu Dzarin, idza tabaqta maraqatan, bila engkau masak makanan yang berkuah, kata Nabi, fa akthiru ma'aha, perbanyakkan kuah dia. Dan Nabi kata, wa ta'ahad jiranaka, tengok sat jiran-jiran hangpa, kalau boleh bagi, bagi. Oh dia tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hidup berjiran hari ni tuan-tuan, dapur rapat dengan dapur, kawan lawan ni tomeh, kawan ni tomeh. Allahu Akbar. Tak peduli dah muslimin dan muslimat, kalau nak bagi pun hak tak habis tu. Haklah yang kita simpan dah kat kroni-kroni, hak balance tu baru bagi ke orang. Allahu Akbar. Masyarakat kita hari ni lagu tu, bukan masak tu, kalau boleh tak apa, tak apa, kami tak makan, tak apa, bagi, bagi, bagi, bagi, bagi. Oh kalau ada macam tu, comel, cantik punya. Masak-masak, Allah, kita bungkus, bungkus, bungkus, tak apa, tak apa, tak apa, kita buat lain. Oh, susah nak jumpa paling lagu tu. Yang ada pada ni balance banyak ni, bagi, bagi. Ha, kita, kita simpan lah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi pesan sampai tahap macam tu tuan-tuan. Jiran kita, bahkan mai lagi hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan jiran dia. Nama kata hidup berjiran, jangan bagi sakit hati. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab tu bila kita baca kitab Riyadhus Salihin, dia main satu-satu bab hak saya kata tadi, kelepek atas muka ni, nampak tuan-tuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia bukan saja-saja tulis. Sebab tu dia bagi tahu babul haqqul jar, bab yang datang nak cerita tentang jiran. Dia buh dalam kitab dia. Saya dah perhati hari ni, mengaikan buyu cantik dah, tapi pakai tangan pendek, pakai tudung, pakai t-shirt, mengaikan buyu. Cantik dah, tapi bersifat hak ni. Ni tangan ni aurat. Naik motor pi ambil anak sekolah, cantik dah, tapi pakai t-shirt. Untuk muslimat, minta maaf. Hak yang sipak pula pakai seluar pendek. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, bersifat jadi macam ni. Dalam masyarakat, kita tak boleh ke tunjuk kita ni Islam? Salahkah? Bersiapa kita nak bagi sama diri kita dengan orang yang bukan Islam? Bersiapa? Kalau mereka pakai seluar pendek atas pada lutut, oh kita pun sama ni. Kadang-kadang kita confuse. Dia jadi lagu tu, tuan-tuan. Mana agama kita? Agama pitau tak mana? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, benar-benar macam ni, An-Nawawi rahimahullah, dia tulis kita. Bukan dia tulis saja-saja, dia ada sebab. Sentuhan-sentuhan yang dibawa, dia bawa mai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Tu dia, Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah, tak akan sempurna iman. Tak akan sempurna iman. Wallahi la yu'min, tak akan beriman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia yang disebut tak beriman, tak beriman, tak beriman ni? Kata Nabi, alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tak akan sempurna iman apabila jiran yang duduk sebelah rumah kita tak selamat dengan kita. Buka speaker, dorah-dorah pukul 2-3 pagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dengar lagu ni, dengar lagu ni, dengar lagu. Oh, yang ni semua kata Nabi, tak beriman seseorang itu bila dia buat satu-satu benda, kacau jiran sebelah dia. Tak sempurna iman dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih, rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis hak mai tentang jiran ni, tuan-tuan, semuanya hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih. Tu dia tuan-tuan, peringatan pada kita yang kita hari ni bukan duduk seorang-seorang, kita ada orang sebelah. Maka hari ni kita kena peringat betul-betul. Nabi SAW sangat jaga image Islam tu, tuan-tuan. Wallahualam, saya rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beroleh manfaat untuk semua, insyaAllah. Wallahualam, yang baik itu daripada Allah. Yang kurang pada diri saya sendiri, ampun dan maaf terkasar bahasa dengan tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketinggian ilmu menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasa dengan kau.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nampak gayanya tugasan Lin sampai di penghujung untuk hari ini. Ampun dan maaf anda ada kekurangan sepanjang Lin temani anda. Moga perkongsian dari Lin hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk temani hari anda. Dan akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi pribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Gegaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Klik.
2: Merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah sarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
4: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
3: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan untuk edisi hari Sabtu hari ini 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah, saya Syed Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam daripada pukul 6 petang ni sampailah ke pukul 12.30 malam lagi untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih tadi buat rakan tugas bersama dengan Lin untuk ruangan Hemo-Hemo. Dah pun selesai tugasan dia 4 jam menemani anda. Dan insyaAllah petang ni saya ambil alih lah untuk terus hiburkan, untuk terus kongsikan info-info, maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas juga untuk petang ini terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi apapun, salam hujung minggu, selamat petang. Semoga di hari Sabtu ni semuanya dalam keadaan yang baik-baik je, happy-happy je. Tak ada yang stres-stres lah cuti-cuti ni, no? Kita pun nak tenang-tenang je, no? Ha, kita harapkan pertemuan kita untuk hari Sabtu hari ni berjalan dengan lancar dan juga dalam lindungan Allah SWT. Dan sehari pun kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

16 minit petang jam yang pertama untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 edisi hari Sabtu hari ini. Dan terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, kita harapkan dapat terus kita bersamalah sampai pukul 12.30 malam ni, no? Dan apapun keadaan yang boleh kita kongsikan hari ini di Perleh, petang ni kita nampak okey je. Cerah tadi tu cerah lah juga, tapi dia tak adalah hangat sangat sebab duk nampak macam nak hujan apa semua kan, dengan awan mendung apa semua. Ni pun ada juga awan mendung tapi lah tak ada nampak macam nak banyak sangat tu. Tapi kita tak tahu juga satgi malam dia macam mana kan. Petang tu kadang dia cerah okey je kan, main malam satgi tu dia hujan lebat apa semua dengan keadaan cuaca yang sangat tak menentulah sekarang ni. Kita pun tak boleh nak main agak-agak dah macam dulu. Kalau dulu tu mungkin lah boleh nak agak-agak sikit lah kan. Empok tu macam ish ni cara ni nak hujan ni satgi. Tengok-tengok hujan kan. Kalau law ni katanya ish cerah ni rasanya sampai ke esok kot. Dok kadang tu. Kadang tu main malam satgi. Mengejut dia main hujan macam tu. Jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Dan insyaAllah semoga kita pun sentiasa dalam rahmat Allah serta lindungannya selalu. Baik, mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus hantarkan kiriman anda ke talian 0174541688. InsyaAllah sekali kalau ada ruang ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Ini dia Pendusta Alif Satar. Terus layan.

1.9 MHz hujung minggu di frekuensi Place FM. Petang ini kita akan cuba untuk terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama, yang mana saya akan terus menemani 6 jam lah. Okay. Jadi apapun, terima kasih buat Kak Wah tadi, ada yang dah bersama dengan kita dah. Terima kasih juga katanya, assalamualaikum, ni baru duk siap-siap duk ikat sayur, esok nak pergi meniaga dekat nak pokok getah. Adalah beberapa sayur yang katanya nak meniaga esok. Dan terima kasih buat kawan, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalulah. Terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan tak lupa juga buat Kak Rohani. Assalamualaikum Syed, selamat bertugas, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga kita ucapkan buat kawan-kawan semua. Jadi insyaAllah sagi kalau ada lagi yang mana nak hantarkan kiriman tu, kita akan cuba untuk bacakan. Dan sagi pun kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dan juga lagu-lagu yang kita nak dengar sama-sama bagi pertemuan kita edisi hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Polis FM, serasi denganku.

0: Kebakaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7:30 malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Kenangan waktu bercinta

yang membuka tirai pilihan lagu kenangan bagi edisi hari Sabtu hari ini 8 Ogos 2026. Lagu Sway dan juga Hanya Sekali, dan membawa kita ke pukul 6.28 minit petang dah untuk jam yang pertama Chop 6.12 edisi hari ini. Jadi kita harapkan semuanya dapat terus bersama lah, sebab ada lagi ni banyak lagi pilihan lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama untuk petang ni. Tapi sebelum tu, terima kasih buat Kak Jasmiza, katanya Assalamualaikum. Ada lagu permintaan katanya, kalau boleh, dan moga ceria-ceria selalulah. Waalaikumsalam. InsyaAllah kalau ada ruang lagi kita akan cuba selitkan. Dan terima kasihlah sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp bagi pertemuan petang ni. Terima kasih juga buat Paman, katanya Assalamualaikum. Selamat petang, saya selamat bertugas. Salam hujung minggu, moga sihat hendaknya. Waalaikumsalam buat Paman, moga sihat-sihat jugalah no. Buat Paman dan juga semua kawan-kawan yang sentiasa bersama dengan Plays FM, tak kira lah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Jadi jom kita nak terus layan pilihan lagu kenangan edisi hari Sabtu ini. Dia Hijau Bumi Tuhan, SPDC, Plays FM, serasi denganku.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

jam 7.37 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya lepas azan nanti kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kalih dah, nah. Pulis FM, serasi denganku.

2.9 MHz Plains FM serasi dengan ku. Baik semua, kita pun dah di jam yang kedua ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, waktu maghrib dah pun menghampiri kita semua, dan untuk makluman kita bersama tepat

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 130 surah Al-Baqarah, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah kata "wa man yarghabu", dan tidak ada sesiapa yang membenci agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam illa man safiha nafsah. Melainkan orang yang benci itu ialah dia sendiri memperbodohkan diri dia. Jadi sinang pendengar, maksudnya agama ni nak menyatakan kepada kita, semua orang ni bukan tak nampak kebenaran. Dia bukan tidak nampak petunjuk Tuhan. Dia bukan tak nampak ini Al-Quran, ini sunnah, ini yang agama ajak, ini sunnah yang Nabi ajak. Bukan dia tak tahu. Tapi manusia ni Tuhan kata, man safiha nafsah. Dia sendiri yang memperbodohkan diri dia. Jadi Tuhan sebut pada ayat ni. Jadi Tuhan nak menyatakan ada orang tolak agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia tahu Nabi Ibrahim ni bawa Islam, tetapi dia sendiri yang membodohkan diri dia. Lalu Tuhan kata walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim ini di dunia. Maksudnya Allah nak cerita Allah yang pilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan akhirat nanti Tuhan kata Nabi Ibrahim ini termasuk dalam kalangan orang yang saleh. Jadi sinar dengan dirahmati Allah sekalian, apa kaitan kita dengan Nabi Ibrahim ni? Kita ada kaitan yang banyak, sebab Nabi ni keturunan susu galur dia last kali sampai ke Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ayah dia adalah Nabi Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim ni. Apabila kita baca tahiyat akhir, apabila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bila kita minta doa kat Tuhan supaya Allah bagi rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dalam masa yang sama kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim alaihi salam, sidang pendengar sekalian. Tuhan kata Tuhan pilih Ibrahim dekat dunia ni, akhirat dia termasuk daripada orang yang soleh. Jadi kalau kita nak hebat macam Nabi Ibrahim, yang tak mungkin untuk kita jadi nabi, nabi dah habis dah. Tetapi hebat kita, kita boleh jadi orang soleh. Nak jadi nabi tak boleh, tetapi boleh kita usaha perbaiki amalan kita supaya benar-benar sebagaimana yang agama nak, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan as-salih. Ayat 131, iz qala lahu rabbuhu aslim. Tuhan kata apa? Ingatlah, kenanglah ketika Tuhan berkata kepada Ibrahim, aslim. Ibrahim, islamlah. Maksudnya di sini aslim di sini lah, islamlah, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan. Qala aslamtu. Lalu Ibrahim kata, aslamtu. Aku telah menyerah diriku, aku telah Islam li rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam ini. Jadi sedang berdengar sekalian, bila kita baca Quran, kita jumpa ayat-ayat macam ni. Kadang-kadang kita rasa bagaimana kita mendapat petunjuk Allah, kita duduk dalam Islam, Allahu Akbar. Ini suatu nikmat yang besar yang kadang-kadang orang tak dapat. Ayat 132, Tuhan kata wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan telah berwasiat sebagaimana Tuhan suruh Ibrahim menyerah diri kepada Tuhan, macam itulah Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dia banihi wa Yaqub, begitu juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak dia. Apa wasiatnya? Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Agama apa? Agama Islam. Untuk kamu anuti. Fala tamutunna. Bagaimana dalam wasiat ini? Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anak dia. Begitu juga wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Antara anak Nabi Yaqub ni ialah Nabi Yusuf AS. Jadi antara wasiatnya ialah, kamu ni Tuhan dia pilih dah untuk menganut Islam. Fala tamutunna, janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan kamu Islam, dalam keadaan kamu menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka 2 negara besar ataupun 2 benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada 2 musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama dia gunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz, saya mengumpat guna hati. Ada orang dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Klik. Baik, kita pun ni sekarang dah pukul 8.13 minit malam. Jadi terima kasih yang mana yang mungkin ada yang tengah berehat sambil-sambil layan Polis FM. Mungkin ada juga yang tengah bertugas. Walaupun di hujung minggu ni ada juga kawan-kawan kita yang bertugas kan. Jadi kita harapkan dapat menemani lah tugasan-tugasan anda tu. Yang mana Polis FM pun akan terus bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi lagi sekali tadi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana tepat jam 7.37 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah serta lindungannya selalu. Baik, pastinya banyak lagi perkongsian yang mana kita nak kongsikan buat anda. Dan yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan boleh tukar teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, insyaAllah sagi saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jom sekarang ni kita nak teruskan lagi, nak membuka tirai pula jam yang ketiga bagi pertemuan kita malam ni. Jadi jangan duduk kali pergi mana-mana. Kita layan, ini dia The 5 separuh masa. Flex FM, serasi denganku.

0: lagu?
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bongsi bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 0174545468.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Segalanya di Perlis FM.

Pun ni dah menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.49 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Jadi dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak dan juga semoga semuanya baik-baik sajalah urusan buat semua yang sentiasa bersama di 102.9 MHz. Moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi teruskan kesetiaan anda. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa dan nanti pukul 9 pun kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita terkini, info terkini, maklumat-maklumat terkini yang mana kita boleh sama-sama ikuti dalam utama 9 malam dan pastinya jam yang berikutnya saya akan kembali untuk terus teman anda dalam ruangan cerita orang Perlis 6.12 bagi pertemuan kita malam ni. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali untuk terus bersama di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM. Serasi dengan kau.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula beragama ni, Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni, Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni, Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak berlawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh pada orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
2: Gelak yang berlebihan.
3: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
2: Terima kasih, Ustaz.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan skamer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
8: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
9: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

101.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan. Jam yang keempat dah bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ni 8 Ogos 2026. Ni pun dah 9.16 minit malam anda. Masih lagi berteman dengan saya di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang sudi bersama dengan Plus FM. Dan insyaAllah kita pun lebih kurang 3 jam lagi untuk nak bersama edisi ujung minggu ni. Nak teman semua lah, layan-layan lagu sambil-sambil tu. Kalau ada info yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, pastinya saya akan terus sampaikan buat anda semua. Apa pun sekarang ni tengah berlangsung, yang mana kita boleh kongsikan bersama Piala ASEAN di antara pasukan Harimau Malaya dan juga Filipina yang sedang berlangsung. Anda boleh ikuti di YouTube ASEAN Cup. Dan untuk kedudukan terkini sekarang ni, Malaysia berada di tempat kedua bagi kumpulan B di bawah pasukan Thailand, diikuti pasukan Myanmar di tempat yang ketiga dan juga Filipina di tempat yang keempat dan juga Laos di tempat yang terakhir. Dan kalau nak ikutkan, ini pun merupakan misi wajib menang juga untuk melayakkan diri ke peringkat kalah mati. Peringkat separuh akhir kalau nak ikutkan, yang mana kalau sekarang ni Malaysia dengan kutipan 6 mata 9 mata, diikuti dengan Myanmar 6 mata dan juga Filipina 3 mata. Kenapa misi wajib menang? Sebab sekarang ni tengah berlangsung juga perlawanan di antara Thailand dan juga Myanmar, yang mana 1-0 untuk pasukan Thailand dan juga Malaysia pun sekarang ni ada pun 1-0 juga dengan Filipina. Dan kalau dikatakan Malaysia menang untuk perlawanan ini, berjaya untuk nak ke peringkat separuh

Mahir dan nak ikutkan akan bertemu dengan pasukan Vietnam untuk peringkat separuh akhir ni. Dan kita sama-sama berikan sokongan yang padu buat pasukan Harimau Malaya dalam Piala ASEAN untuk tahun 2026 ni. Okay? Jadi apapun buat kawan-kawan semua yang mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh temui teman dalam ruangan WhatsApp Pola FM 0174541688. Banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus buka tirai jam yang keempat bagi pertemuan kita malam ini. Jangan kali pergi mana dah. Tak boleh layan, tak boleh setia, okey? Play FM, serasi denganku.

Masih lagi kita bersama untuk Ruangan Cerita Komplain 612 edisi hari ini. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat semua. Ini berkenaan yang mana anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan program pelepasan atlet negeri Perlis ke Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sebagai tanda sokongan dan juga penghargaan kepada atlet-atlet yang bakal mengharumkan nama negeri. Yang mana anda boleh sama-sama ke Kompleks Seri Putra Kangar pada 9 Ogos 2026 hari Ahad ni jam 10 pagi, dan insyaAllah pelepasan akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis. Dan marilah kita sama-sama hadir memberikan semangat kepada atlet, jurulatih dan juga pegawai kontijen negeri Perlis sebelum mereka beraksi di pentas Sukma 2026. Dan kita doakan juga kejayaan-kejayaan buat kontijen negeri Perlis dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi jangan lepaskan peluang ini, jomlah sama-sama kita turun ke padang, kita berikan sokongan yang padu buat semua atlet dan juga pegawai-pegawai yang terlibat dalam Temasya Sukan Sukma Malaysia Sukma Selangor 2026 untuk kontijen negeri Perlis. Okay? Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi info kita boleh kongsikan bersama sepanjang pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam lagi, kita akan sampaikan buat anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu seterusnya untuk pertemuan kita malam ni. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-share kan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Bukhari FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan, kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Aca-Aca Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Polis FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Polis FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali, di mana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Polis FM, serasi dengan kita.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masongan tu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai telefon dengan kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu

Sekali lagi kita bersama untuk jam yang kelima bagi pertemuan kita malam ni. Ruangan Cerita Orang Perlis 612 edisi hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik semua, apapun kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Dan sekarang ni saya nak kongsikan ini ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni, iaitu pada hari Ahad, Isnin dan juga Selasa. Dan untuk hari Ahad, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk belah petang dan juga malam, dan suhu maksimumnya pada 33 darjah Celsius. Untuk hari Isnin pula, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai untuk belah pagi, di kawasan pedalaman di belah petang, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di belah malam, dan juga suhu maksimum pada 33 darjah Celsius. Dan untuk hari Selasa pula, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dan juga ribut petir di kawasan pedalaman lah untuk belah pagi dan juga petang, dan tiada hujan diramalkan pada belah malam untuk hari Selasa tu, dan suhu maksimum pada 33 darjah Celsius. Jadi buat kawan-kawan mungkin nak dapatkan ramalan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Perlis dan juga ramalan-ramalan di negara kita ni, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my, dan insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa lah berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis dan juga di Malaysia ni, buat anda yang terus setia di 102.9 MHz. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang Perlis 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamsul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencerah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga, tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lukis dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat teksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Johar, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Cho dari Ipoh, Cik Alin. Katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, Hadir, Syabutra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB, Abang JJ Gemas. Kita ada siapa lagi? Wajahnya Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and request Marsa Saleh. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar-biar Sadun Jaya Sarawak, Nida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmisi Abdullah melaporkan diri. Bida dari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri sama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang agak rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarenakan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap. Saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan, sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okay, jom terus beribur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kalimata Meditasi Ibrata Siaran. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan Asanul FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
1: Oh, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah, tom yam sikit.
0: Oh, iyalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan. Tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
1: Parilah sini. Di belakang.
0: Baik doktor, minggu ini adalah Nikmatnya Syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan Nikmatnya Syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawasanya gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya,
1: saya
0: betul.
1: Pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, kalau macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
0: Itu yang saya
1: dunia
0: nak tahu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah daripada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Mm-hmm. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni, mm-hmm, duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Mm-hmm. Bukan masuk saja, oh kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. Mm-hmm. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Dia kepada kita.
0: Memang dah ada
1: dah, Doktor? Bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Mm-hmm. Yang dah mari, suaminya masih ada kat dunia lagi. Ha, itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Taala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja, harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga, eh. Tapi mula-mula sekali perempuan, dia mereka pun study itu pasal perempuan lita, dia tak perempuan dulu, dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini, eh. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khair min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh nak bermadu dan sebagainya, di akhirat dapat insyaAllah yang suci bersih.
0: Ya.
1: Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja dia.
0: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya, ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi, eh?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, eh? Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun hain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ini dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurul ain, dia punya mata hitam, dia terlalu hitam. Mata putih, dia terlalu putih. Allah Ta'ala cintik mata saja dulu, tak payah cerita benda lain. Tak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana mata dia saja. Allah sesungguhnya kami telah, ayat tadi, wahurun ain ka'amtali lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua korban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebayar sebagaimana ayat tadi. Dalam surat Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apalah, perempuan-perempuan di dunia ni merata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi kulu kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka lagi yang amat indah, luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula.
0: Yalah, betul.
1: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya malah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la'ma'at ma bainahum rah. Dan dia akan bersinar antara langit dan bumi, dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang itu, tak payah lah cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
0: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
1: Dah siap, dah ready.
0: Baik,
1: tunggu kita nak masuk aja.
0: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah syurga. Baik ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari, dah banyak lah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan ni. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa apa, makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu lebih buat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dikutip. Kutu buah ni batang daripada emas dikikis. Allah tengok emas, nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah Ta'ala sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi. Ada

0: tua-tua lama mengurus mereka. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada Ashabul Yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri makhdur, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri lah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin untuk susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah memudahkan penghuni syurga memetiknya sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhaniya. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik. Macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang. Sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita dah siap dengan masak panggang. Kita makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
1: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
2: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
1: Betul.
2: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
1: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
2: Okey, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
1: Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Misteri malam di sebalik mata. Sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu
0: Wataala. Betul.
1: Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun, pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni dia pergi mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah. Tapi dia tak kenyang. Untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana. Tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya. Minuman dengan mata air. Daripada Tasik Kausar. Tasnim. Dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi dia agak tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok juga menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada, daging burung. Saya ni tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Betul. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak dia mabuk, bila mabuk dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat Allah Ta'ala cabut mabuk tadi, akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah, tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah dan Allahu Akbar, tak boleh bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam syurga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutaqabilin. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari, balik pada soalan pertama tadi, mutaqabilin belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang membuat daripada emas dan perak, tunjuklah. Macam Mami Jarum tu penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang perkaya makanan minuman dalam syurga. Wallahualam.
3: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
1: Ya,
3: selamanya.
1: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
3: Ini tak payah.
1: Kat sana tak payah.
3: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
1: Ya. Yeah.
3: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada jugalah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
2: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabiha. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste, dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka, apa musang king ke apa, king lah. Pergi ke akhirat, kalau musang king rasa ting lah, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis ke. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya dah atas satu buah. Kalau taklah boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'muh, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat, tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Jadi, apa kau nak rezeki, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia, kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia, perasaan di akhirat. Hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Maka'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Kita tak malu kekeringan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya. Kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
1: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka, dan tak ada orang dengki.
3: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawak pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
1: Betul?
3: Kan daripada kena bakar tu kan. Ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
1: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
3: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
1: Allahu Akbar.
3: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sama berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan Salam FM.

0: Alimata. Misteri tersembunyi ibarat sihirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka. Kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah SWT kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara. Kan dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini rehatlah, rehatnya. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Dia kata, batur ini, min istabrak. Ini batu dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang. Dia adalah bidadari tadi. Kitanya, ini kita mungkin ada nurse yang serius, senyumlah sikit kita katakan. Akhirat dia memang layan untuk kita. Hmm. Ada lagi wildan mukhalladun. Ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Ya qawabi wa abari kaw ka'sin min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi, ada yang cawan kosong. Isi nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us, eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, eh? Bata inuha min istabrak, saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, dia apa katia atau tilam daripada angin, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang pantau pula dalam syurga, tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas kastil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, kacola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat.
2: Yeah.
3: Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, saya sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ala hal mushammirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, terhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyamir. Musyamir, musyamir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan. Okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kekuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan, di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk benda. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insyaAllah. Katakanlah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam tu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, kate yang selesa ditata dengan emas, pohon tubah tadi. Nak pakaian saja tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Itulah gambaran yang kita katakan tadi apa? katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah ke sana, insyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ini kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam surga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang semasa sejak Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi ada kenderaan di titian sirah, orang yang korban lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke bila beliau itu kena nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari surga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oh sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita. Suka dia diceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buang, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun okay, beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak nak macam nak nak hamil dan nak beranak. Okey, Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari saja. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman, beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada ada kereta BMW kalau Allah nak, nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke tiba-tiba, sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada kan, siapa tahu.
1: Kalau kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke pergi ke apa ni Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Rasanya pun boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul-betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah. Untuk segmen Misteri Malam di Sebalik Mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: kartil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
3: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
3: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis, hadis sahih Ibnu Hibban, dia menyebut ada 10 orang saya rengkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ini saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni. "Apa amalan kamu?" Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situ mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar qalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah, serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalika dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Nazan dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat, aku pun kadang-kadang menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan
2: amin.
3: Sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu, iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan di syurga saja. Aku sembahyang parakan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar, bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu. Dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara dekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovide dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama, ya. bersama dengan doktor dengan dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya.
2: Dan untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik dah sampai ke minggu.
2: Misteri
1: minggu
2: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi setiap
2: lepas
1: hari.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Betul kan? Kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada akan ada lagi.
2: Betul
1: lah.
2: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey
2: je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Geng Buruh Hantu. National Geng Buruh Hantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Dita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nur Rashikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syah Syaz, kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-jarah Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tepilip Maling. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Funky Lia, Izora, Ita Chot, Aizal Sorimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Adakalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi Panchkat Zambri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum bilang, jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada, jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang boleh.

0: Rakyat Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okey, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasihlah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rosnani, Ahmad, Zailah Rose, JND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur pun hadir, Noras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taipei, Puteri Lilit juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Kamara, Caramel Latte, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Asad Yim, kita ada Mak Dak Izzat, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni, Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya. Terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin. Siapa lagi? Kasut Dah Buruk, The Rainbow Malam. Mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zai Alif.

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zira Firah, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Yelah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ini sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. 4SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ini? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koleksi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menagih sepi buju katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koleksi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Silas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Saya pernah ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi. Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita. Susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah dan juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatimah, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Ejen White Gluta Host, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM, terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfa Zulah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan nasional game berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhailan Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama, Roda Tayang 14, Papaman, mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Game Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadine serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya ada 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata ulaika lahum azabun alim, mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okey, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli kariah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak. Dan mereka akan datang bergegar.

Faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Ha, itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, eh ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Kan, yang mana tengok hidup dia, sihat je tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. Dia seorang pemimpin tu, dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak, yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak, eh dia elok je boleh sihat hidup, dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan, Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam kita diuji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mojo solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni, alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak, kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh, kan? Ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian, esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot.
otak ni dah bercabang-cabang dah, mana kita nak pergi,

0: Mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

Kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa, dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran, dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini Saha Khairul serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Padang Pau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.02 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.13 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.44 minit petang. Maghrib 7.36 minit malam. Setiap Isya 8.49 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

1.9 MHz Plesa FM. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi Ahad hujung minggu yang mesra ni, 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya? InsyaAllah didoakan agar anda semua dalam limpah kurnia kesihatan yang baik-baik, insyaAllah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa geng, jom dekat konti Plesa FM ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Hari ni Saha dan juga Khairul, kawan-kawan saya juga si Sesen Pemancar Parampau. Hai geng kat sana, anda yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku, tak kira di mana juga anda berada lah. Frekuensinya 102.9 MHz. Boleh dengar secara online juga melalui RTM Klik tak kira di mana juga anda berada. 34 stesen berada di dalam RTM Klik tu, boleh dengar lah mana-mana yang penting boleh safam lah. Cara dia, insyaAllah kita bangun awal hari ni. Kita doakan untuk seluruh warga Malaysia ni, orang-orang yang dekat dengan kita, ibu bapa kita, orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, doakan untuk mereka semoga diberikan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkanlah segala urusan pada hari inilah, hari Minggu yang bercuti tu sebab bercuti, yang bertugas tu sebab bertugas. Tu dia cara-cara dia. Alright, Plesa FM serasi dengan ku, ayo geng terbang-terbang di udara.

Pukul 7 pagi, 7 pagi macam biasa gang. Kita dapat ikuti utama 7 pagi lah selama 10 minit . Kemudian kita kembali semula ke Plays FM. Nanti saya akan kongsikan dengan anda antara info-info yang terbaru lah.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya mengolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
4: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Isti.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
7: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
9: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
10: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam V Nation 2020.

Alright, itu je 25 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kau kawan ya. Pagi yang indah, yang mood yang baik-baik insyaAllah eh. Dikuliakan kepada kita pagi ini insyaAllah. Hari ini Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Sat je geng, pejabat tak buka balik, dah berubah hari. Hari ini dah 9 Ogos, bayangkanlah eh. Rasa macam baru je masuk tahun dah 2026. Rupa-rupanya bulan 8 dah, bulan Ogos dah, tu dia betapa cepatnya masa berlalu. Jadi kita janganlah buang masa geng, kita kena kejar masa lah ni. Dulu masa kejar kita sebab kita

Masa lambat je hari kan. Lani dia berasa cepat tu. Sat je berubah hari dah. Alhamdulillah. Itu menandakan kita sebagai manusia lah kan. Kan? Contoh. Okey. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Kejap lagi. Tajuk-tajuk akhbar. Dah lelek kat rumah. Hujung minggu yang mesra ni. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca sekitar Negeri Perlis hari ni. Yang ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Metro Meteorologi Malaysia. Kalau tengok hari ni di laman web resmi ni, percuma je ataupun anda download My Cuaca lah, lebih mudah untuk anda ketahui keadaan perubahan cuaca. Untuk hari ni, pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius. Hangat hari ni geng. Suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar Negeri Perlis hari ni. Hangat lit lah. Kalau 34 darjah Celsius tu hangat lit lah. Banyak minum air kosong. Jaga-jaga strok hamba dan sebagainya. InsyaAllah pagi ni ada kawan-kawan saya yang keluar berjoging-jogging, bersenam-senam, itu yang terbaik. Dan ambil masa jugalah untuk kita clearkan, bersihkan sekitar rumah kita kan. Hujung-hujung minggu ni dia cuti 2 hari, semalam juga hari ni. Semalam kita dah rehat-rehat bersama dengan family kita, keluarga kita. Jadi pagi ni kita buat pembersihan sikit lah, bagi ada pergerakan sikit, bagi ada peluh-peluh sikit. Itu penting tau untuk kesihatan badan anda kan. Alright, tunggu tahu. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Please FM, serasi dengan ku. Cool.